Ya, rancakan pagi anda bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, nama saya Lin Zainal akan terus temani anda ya sampai jam 12:30 hari. Hari ini 28 Jun 2026, masa berlalu dengan pantas. Kita bakal mengakhiri bulan Jun. Namun kepada anda yang telah pun melangsungkan perkahwinan ya, pernikahan pada bulan Jun ini, tahniah kami ucapkan untuk anda. Fasa baru dalam kehidupan, kita melangkah dari solo, kini hidup berdua ya, berpasangan yang mempunyai suami, yang mempunyai isteri. Jadi jagalah pasangan anda sebaik mungkin. Setiap hari kita belajar banyak perkara dalam hidup ini. Kalau dulu kita solo, segala benda kita buat, keputusan di tangan kita. Tetapi sekarang ini bila telah berdua, telah pun diijab kabulkan, akhirnya kita ucapkan syukur alhamdulillah atas rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada di kalangan anda yang bercinta sekejap sahaja, tidak lama dipermudahkan urusan melangkah ke alam perkahwinan. Ada juga di kalangan anda yang mungkin bercinta agak lama ya, menghadapi kekangan demi kekangan, tetapi berkat doa, kesungguhan anda dalam perhubungan, keikhlasan ya, diijab kabulkan juga. Jadi tahniah sekali lagi, semoga dipermudahkan segala urusan anda melayari alam rumah tangga. Jangan lupa untuk tonton terus tonton ya Piala Dunia FIFA 2026, kerana RTM merupakan penyiar rasmi. Dan pagi ni ada dua perlawanan ya. Perlawanan pertama, sebenarnya mereka ni berlawan serentak ya, waktu yang sama 7.30 minit pagi sebentar tadi. Kongo bertemu dengan Uzbekistan dan juga Colombia bertemu dengan Portugal. Perlawanan ini disiarkan di TV2 sekarang ini. Masih lagi 0-0. Perlawanan sangat-sangat rancak mendebarkan ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
4: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
3: Babas biryani mix memang terbaik.
4: Babas, lencah hidupku.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

Pagi ini ramai juga yang memerlukan apa orang kata tenaga ya untuk bekerja. Ada yang bekerja di ladang, ada yang bekerja di sawah padi, tak kurang juga anda yang merupakan nelayan ya, cabas untuk anda. Kita mencari rezeki yang halal, rezeki yang berkat untuk keluarga kita ya. Jadi jangan dikisahkan pandangan orang terhadap kita, kerana hidup ini kalau kita terlalu memikirkan apa yang orang cakap pasal kita, kita sukar untuk bergerak ke hadapan ya. Sukar untuk kita melakukan pembaharuan dan juga para nikmat dalam hidup ini ya. Jadi bersederhana dan juga atur gerak kita dengan bergaya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang terus setia bersama-sama dengan kami. Saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan air tenaga ya, ataupun energy drink. Sebenarnya ramai yang mungkin keliru kerana energy drink ni bukanlah air biasa. Ada juga yang sebelum ini mengatakan bila minum energy drink ini jantung mereka berdebar, sakit dada ataupun mungkin sesak nafas selepas menganggap energy drink ini adalah air biasa. Jadi antara tanda-tanda amaran yang telah pun saya sebutkan tadi, kalau anda menghadapinya, anda perlu segera mendapatkan rawatan ya, dan jangan sesekali ambil ubat sendiri. Berjumpalah dengan doktor kerana energy drink juga boleh mencetuskan masalah jantung kepada individu tertentu ya. Jadi itulah dia. Dapatkan informasi yang betul lah berkenaan dengan energy drink ini, dan jangan ambil secara berlebihan, kerana dalam apa jua makanan ataupun minuman, kalau kita ambil secara berlebihan, ia akan mendatangkan sesuatu yang tidak elok lah untuk tubuh badan kita. Bersederhana itu sebaiknya ya, tidak terlalu berlebih-lebihan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang mendengar kami, khas untuk Ezra, kepada Makno, Hashim ya, untuk Linda. Kita juga ada kiriman daripada Oja, yang ini daripada Lukman, untuk Misa, dan ramai lagi lah teman-teman yang mendengar kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.
1: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Minit Piala Dunia.
3: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
1: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM yang memandu kenderaan hati-hati di jalan raya, terutamanya untuk anda yang memandu lori. Ini kerana lori adalah kenderaan yang berat, ya, dan sama-sama kita ketahui bahawa jarak membrek lori lebih panjang dan ruang pandangan juga lebih terhad. Barang muatan pula boleh menjadikan impak kemalangan jauh lebih serius berbanding dengan kenderaan biasalah. Jadi kalau kita biasa lihat kan di jalan raya, apabila lori memotong secara tidak wajar ataupun mungkin bergerak terlalu rapat dengan kenderaan kecil, ya, pemandu kereta pula terpaksa membrek mengejut. Dan bukan itu saja, penunggang motosikal pula boleh tersepit disebabkan oleh perkara ini. Mereka boleh hilang imbangan ataupun terpaksa mengelak dalam keadaan yang berisiko. Akhirnya, satu tindakan mementingkan diri sendiri boleh menyebabkan kesesakan, kemalangan berantai dan juga kecederaan parah serta kehilangan nyawa. Ini yang paling kita risaukan, ya. Pemandu lori juga sebenarnya mempunyai tanggungjawab besar di atas jalan raya. Jadi sama-samalah kita menjadi pemandu yang berdisiplin, ya, kekal di lorong yang sesuai. Sebab kenderaan seperti lori ini kita tahu kan selalunya muatannya banyak, berat, ya. Dan selain itu juga jangan ikut terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan, elak berlumba di jalan raya dan jangan jadikan pengguna jalan raya lain sebagai mangsa tekanan kerja ataupun mungkin ada yang nak mengejar tip dan sebagainya. Kita faham, ya, kita faham sangat-sangat ni. Rezeki perlu kita cari, tetapi jangan sampai nyawa orang lain menjadi harga yang perlu dibayar. Peringatan ni bukan sekadar kepada pemandu lori, pemandu bas ekspres, tapi kepada kita jugalah sebagai pengguna jalan raya. Sama-sama kita bertimbang rasa dan menjadi pengguna jalan raya yang berhemah. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
0: Pagi anda lebih meriah bersama Kopi Bola Pagi di Nasional FM.
4: Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Bola Pagi pada pagi ini, pagi Ahad ya. Selamat pagilah kepada semua pecinta bola sepak. Sememangnya bahagian Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak apabila beberapa lagi pasukan sudah mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Manakala beberapa nama besar ya masih lagi bertarung hingga saat akhir untuk meneruskan cabaran. Awal pagi tadi, England mengesahkan status juara kumpulan L selepas menewaskan Panama 2-0. Sementara Jude Bellingham sekali lagi membuktikan kelasnya apabila membuka jaringan sebelum Harry Kane menambah gol kedua. Kemenangan itu juga menyaksikan Kane muncul penjaring terbanyak England dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod Gary Lineker. Dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menewaskan Ghana 2-1 untuk turut juga mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Keputusan itu menyaksikan England muncul juara kumpulan diikuti dengan Croatia sebagai naib juara, manakala Ghana dan Panama tersingkir daripada saingannya. Antara isu paling hangat pula pada pagi ini ialah prestasi Jude Bellingham yang terus menjadi nadi England selepas aksi kurang meyakinkan ketika seri dengan Ghana sebelum ini. England kembali menemui sentuhan terbaik tepat pada masa yang diperlukan. Dan ramai juga pemerhati kini mula menyenaraikan The Three Lions sebagai antara calon utamalah untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Dan ketika ini juga tumpuan peminat turut terarah kepada aksi Colombia menentang Portugal ya. Colombia menentang Portugal yang siaran langsungnya terus disiarkan ya di TV 1 Portugal serta Kongo, sementara Uzbekistan yang baru saja berlangsung pagi tadilah sebenarnya pada pukul 7.30 minit pagi. Dan kedua-dua perlawanan ini sebenarnya cukup penting untuk menentukan kedudukan akhir kumpulan K dan lawan yang bakal menanti di pusingan 32 terbaik. Dapat anda saksikan sekarang ni di TV2, Colombia bertemu dengan Portugal, masih lagi 0-0. Sementara di TV1, siaran langsung juga pertemuan antara Kongo bertemu dengan Uzbekistan, Kongo 2, Uzbekistan 1. Perlawanan yang sangat sengit, yang mendebarkan ya. Sementara menjelang 10 pagi nanti, perhatian akan teralih kepada aksi terakhir kumpulan J yang membabitkan Algeria menentang Austria, serta Jordan bertemu dengan juara bertahan Argentina. Walaupun Argentina sudah pun mengesahkan tempat kepusingan seterusnya, ramai juga peminat tertanya-tanya ya, sama ada Lionel Messi akan terus merehatkan tenaga atau sekali lagi mencipta sejarah di pentas Piala Dunia. Sementara rekod Harry Kane menjadi bualan dunia, ini kerana golnya ke gawang Panama bukan saja mempastikan kemenangan England, malah meletakkan beliau sebagai penjaring terbanyak England dalam sejarah Piala Dunia. Dengan England semakin menemui rentak, persoalannya sekarang, adakah ini tahun mereka yang terakhir untuk menamatkan penantian lebih 60 tahun untuk bergelar juara dunia? Itu satu persoalan yang tidak ada jawapan, tapi kena saksikan jugalah sampai ke penghujungnya ya. Dan terus bersama Nasional FM juga, radio utama Bahasa Melayu dan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 untuk perkembangan terkini dan keputusan perlawanan dan juga cerita paling hangat dari pentas bola sepak dunia. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia tadi, Kopi Bola Pagi bersama-sama dengan kami, Nasional FM. Terima kasih Kak Ungu.

0: nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Mini Piala Dunia.
6: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Kembali jadi bersama-sama dengan kami, inilah National FM, sentiasa di hati selamat pagi untuk anda. Baiklah, perlawanan untuk kumpulan K telah pun berakhir sebentar saja tadi. Pertemuan antara Kongo dan juga Uzbekistan. Keputusannya Kongo 3, Uzbekistan 1, sementara Colombia seri 0-0 bersama dengan Portugal ya. Sangat sengit, sangat mendebarkan perlawanan sebentar tadi. Dan untuk perlawanan seterusnya, kumpulan J, pada pukul 10 pagi nanti ya, dijadualkan setengah jam dari sekarang, antara Algeria bertemu dengan Austria, sementara Jordan akan bertemu dengan Argentina. Kita nak tahu Messi turun ke tidak, sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi ya. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami, dengarkan RTM, tonton bola di RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Sukan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Untuk anda yang bertugas pada pagi ini, selamat menjalankan tugas, banyak kerja ya, kena uruskan jugalah tugasan yang diamanakan kepada kita. Yang penting kita dahulukan, yang kurang penting kita letak di bahagian tengah ataupun di hujung-hujung. Tapi kena pastikan ianya diselesaikan juga pada hari ini supaya kita boleh balik dengan tenang ya. Tidak ada lagi panggilan telefon bertanyakan itu ini tentang tugasan yang belum lagi beres. Lin Zano di sini akan terus bersama-sama dengan anda. Teruskan hiburan, jangan ke mana-mana.

0: Ha? Masa semakin suntuk?
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Mini Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
4: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.
5: Kami akan terus bersama-sama dengan anda. 15 minit saja ia menghampiri jam 10 pagi. Kalau anda ada janji temu dengan seseorang pada pukul 10 pagi, pastikan anda tidak terlewat dia. Kalau anda terlewat, boleh hubungi orang tersebut, nyatakan kenapa kelewatan tersebut berlaku, minta tunda sekejap dan cubalah berada di sana sebelum orang tersebut menanti-nantikan kemunculan anda, ya. Dan pagi ni jangan lupa untuk bersarapan pagi kerana sarapan pagi dapat memberi tenaga kepada kita, ya. Dan bila bercakap tentang makanan, kan kadang-kadang kita dah bahasa nak pergi ke satu tempat, bila kita sampai tiba-tiba kita perasan ada satu nota, ya, kertas ditulis di luar restoran tersebut yang ditutup. Ditulis di situ tutup premis makanan, kan. Jadi ramai juga orang ingat bahawa premis makanan ni hanya akan ditutup kalau mungkin ada tikus di situ, ada lipas merayap ataupun dapurnya terlalu mengotorkan. Sebenarnya ada banyak punca lain, ya, yang nampak kecil kepada kita sebagai mata pelanggan lah, tetapi sangat besar risikonya dari aspek keselamatan makanan tu sendiri. Antaranya mungkin disebabkan oleh kawasan dapur yang kotor, ataupun mungkin pengendali makanan tiada suntikan typhoid, ya. Ini wajib, ya. So semua pengendali makanan perlu mendapatkan suntikan typhoid, ataupun mungkin makanan tersebut mentah dan makanan siap dimakan bercampur tanda kehadiran lipas ataupun tikus, serta suhu simpanan makanan yang disimpan tidak selamat, ya. Ini antara faktor menyebabkan sesetengah restoran itu ditutup dan ada logo daripada Kementerian Kesihatan, ya. Jadi pada luaran mungkin nampak bersih, nampak pinggan cantik, nampak makanan sedap. Bila baca review, ui, tinggi, ramai puji melangit dan sebagainya. Tetapi pada bahagian yang menentukan aspek keselamatan, ianya cerita di sebaliknya lah, ya. Jadi aspek untuk penyimpanan makanan itu sangat diambil kira, tempat sinki untuk membasuh, ya, di peti sejuk yang mungkin suhunya tidak cukup rendah, papan pemotong pun kadang-kadang digunakan yang sama untuk memotong sayur, untuk memotong bahan mentah seperti ayam, ikan, semuanya menggunakan papan pemotong yang sama. ataupun kain yang digunakan dilap berulang-ulang kali pada semua permukaan. Jadi aspek ini menyebabkan kalau ada aduan, ya, kalau ada di kalangan pelanggan terkena keracunan makanan, pihak Kementerian Kesihatan tidak akan mengambil mudah, tidak akan berkompromi terhadap perkara ini. Siasatan dibuat dan kedai tersebut akan ditutup untuk sementara waktu sehingga pemilik premis mengemas kini kanlah, akan membaik pulih keadaan kedai mereka lah, untuk memastikan bahawa setiap pelanggan yang makan di restoran itu pulang tanpa sakit, ya. Jadi kalau anda nampak sesuatu yang meragukan, jangan diam, jangan berdiam diri, tegur untuk kebaikan, ataupun anda juga boleh buat aduan, ya, kepada pihak berkuasa kesihatan. Makanan sedap ni memang boleh buat kita datang berulang-ulang, tetapi aspek keselamatan tu jangan diambil mudah. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Sementara tadi perlawanan antara Colombia dan juga Portugal telah pun berakhir dan kedua-dua pasukan ini mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K yang baru saja selesai sebentar tadi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masa semakin suntuk.
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Ya, tahniah sekali lagi diucapkan kepada Colombia dan juga Portugal yang berjaya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati ya. Dan selain itu juga penyerang Kongo, Yoen Wissa telah muncul wira selepas menjaringkan 2 gol untuk membantu skuadnya menewaskan Uzbekistan 3-1 sekaligus layak kepusingan 32 terbaik Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah negara itu. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan ya. Sementara perlawanan grup J pula, kumpulan J, pada pagi ini 10 pagi pertemuan antara Algeria bertemu dengan Austria, juga Jordan bertemu dengan Argentina. Terima kasih kepada semua teman-teman yang terus mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan RTM, tonton RTM dan juga RTM Klik kerana kami merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Banjir di Selangor semakin pulih ya, dengan jumlah mangsa yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS telah berkurangan pada pagi ini, manakala bilangan mangsa di Perak sedikit meningkat. Sementara di Selangor pula, mangsa banjir telah pun ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang, menurun kepada 15 individu daripada 10 keluarga setakat 8 pagi tadi, berbanding 309 individu daripada 150 keluarga pada malam tadi. Dan menurut info bencana banjir, menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, mangsa yang masih berada di PPS melibatkan 6 lelaki dan 10 wanita termasuk 2 kanak-kanak. Di Perak pula, jumlah mangsa yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran di Gopeng, daerah Kampar, sejak 20 Jun lepas meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga, berbanding 51 orang daripada 16 keluarga malam tadi. Diharapkan agar penduduk bertabah dan pantau keadaan cuaca, seandainya hujan turun dengan lebat ya, air naik, segera berpindah demi keselamatan anda dan juga keluarga.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal, tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad, bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayo cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.
3: Mini Piala Dunia.
4: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Kembali bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Sedikit perkembangan info semasa pada pagi ini yang diambil dari portal berita RTM. Kira-kira 10,000 individu di Semenanjung telah menggunakan kemudahan akses awal Budi Madani Diesel yang mula dilaksanakan semalam ya, sebagai persediaan sebelum mekanisme baharu subsidi diesel dikuatkuasakan sepenuhnya pada 1 Julai ini. Pelaksanaan akses awal itu berjalan lancar tanpa sebarang masalah, sekaligus membolehkan pengguna membiasakan diri dengan sistem pembelian diesel bersubsidi menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, sepanjang tempoh akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter sebelum harga subsidi RM2.10 seliter berkuat kuasa kepada rakyat Malaysia yang layak bermula 1 Julai nanti. Penerima sedia ada di bawah skim Budi Diesel akan dipindahkan secara automatik ke mekanisme baharu tanpa perlu mengemukakan permohonan baharu atau dikenakan sebarang caj tambahan. Seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak merekodkan 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu pada Mac lalu. Dan serbuan di Teluk Intan pada 4 Jun lepas menjadi antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan pihak polis, membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211.20. Dan satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel berjaya dikesan di Mahjong pada 9 April lepas dengan rampasan bernilai 5,070 liter diesel bernilai RM56,371.40 ya. Demikian tadi sedikit berita yang diambil dari portal berita RTM. Jadi dengan itu teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YP.
1: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: difunto.
1: Ya, negara kita Malaysia berjaya melonjak ke tangga ke-15 dunia untuk pencapaian yang membuktikan bahawa usaha reformasi ekonomi, kestabilan politik serta keyakinan pelabur terhadap Malaysia berada pada landasan yang tepat, ya. Daya saing Malaysia telah melonjak dari kedudukan ke-23 dan kini berada ke kedudukan ke-15, kekal ekonomi kedua paling berdaya saing ASEAN selepas Singapura. Jadi tahniah diucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada kita semua, ya, kepada penjawat awam, komuniti perniagaan dan semua pihak yang telah pun menyumbang kepada lonjakan daya saing negara ke tangga ke-15 dunia. Ini merupakan hasil kerja kita bersama-sama dan tekad untuk mengangkat martabat negara kita berada ke tahap yang lebih tinggi. Apatah lagi tahun ini tahun melawat Malaysia. Jadi sama-sama kita buat yang terbaik selaku duta kecil negara kita.

0: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.
1: Ha? Masa semakin suntuk?
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
3: Mini Piala Dunia.
4: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Ya, semakin ramai yang menggemari aktiviti ekstrim, ya, aktiviti lasak selain dari mendaki bukit, mendaki gunung. Macam baru-baru ni, ya, ada video tersebar berkenaan dengan seorang wanita berusia 21 tahun yang dilaporkan maut di Brazil selepas aktiviti rope jump dari sebuah jambatan bertukar tragedi. Apa yang sepatutnya menjadi pengalaman mencabar untuk dirinya berakhir dengan kematian apabila beliau dipercayai dilepaskan tanpa tali keselamatan dipasang dengan betul. Dan mereka yang melihat video itu sebagai sesuatu yang sangat mengerikan lah. Saya pun dah tengok tau video tersebut, ya. Tetapi pengajaran yang paling besar bukanlah pada ngerinya jatuh seseorang itu, tetapi pengajaran paling besar ialah apabila aktiviti berisiko tinggi seperti bungee jump, rope jump dan sebagainya, ya, keberanian peserta tidak boleh sesekali menggantikan disiplin keselamatan para operator. Aktiviti ekstrim contohnya bukan sekadar soal berani atau tidak, tetapi perlu dipatuhi dengan SOP yang ketat, ya, pemeriksaan berlapis, petugas yang terlatih, bukan main ambil orang tangkap muat saja, sistem semakan silang, apalagi ya, pelan kecemasan, budaya kerja yang tidak ambil mudah walaupun satu langkah kecil. Sama-sama kita jadikan kisah ini sebagai pengajaran sebelum melakukan sebarang aktiviti lasak. Pengusaha ataupun operator di tempat tersebut perlu pastikan mereka ada permit dan insurans, ya, dan juga perlu buat pemeriksaan berkali-kali sebelum melepaskan mereka yang ingin menyertai aktiviti ini. Dan jangan rasa malu untuk bertanya, jangan rasa takut untuk dianggap sebagai cerewet dan sebagainya lah. Kerana dalam isu yang melibatkan keselamatan, peserta yang banyak bertanya bukannya menyusahkan, sebaliknya dia sedang melindungi nyawanya sendiri, ya. Jadi sama-sama kita jadikan ianya sebagai iktibar untuk kita, kerana nyawa manusia tidak boleh bergantung kepada rasanya sudah pasang kot, rasanya selamat kot, tetapi aspek keselamatan yang paling penting, ya. Baiklah, kita akan teruskan hiburan lagi kepada anda. Jangan ke mana-mana, layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal, tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
3: Mini Piala Dunia.
4: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Lagu persembahan daripada Latif Ibrahim telah menghiburkan anda. Nampaknya sampai di sini sajalah pertemuan kita setakat hari ini, 28 Jun 2026. InsyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Ya. Jangan lupa dengarkan Geng Kakak Petang esok kembali menemui anda Isnin hingga Jumaat. Selepas ini, rakan tugas Diana Wai akan kembali temani anda bermula 12:30 hari hingga 6 petang. Banyak lagi perkongsian menarik akan terus dikongsikan oleh dia. Jadi, pastikan anda terus mendengarkan kami ya. Sampai kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Kira-kira 10,000 individu di Semenanjung telah memanfaatkan kemudahan akses awal budi diesel yang mula dilaksanakan semalam. Ia sebagai persediaan sebelum mekanisme baharu subsidi diesel berkuat kuasa sepenuhnya 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal itu berjalan lancar sekaligus membolehkan pengguna membiasakan diri dengan sistem pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan dengan meningkatkan keupayaan dalam semua bidang kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Batri Shah Sultan Salihuddin bertitah, proses pengambilan askar wataniah juga perlu ditambah baik agar lebih ramai golongan profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang. Pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada pilihan raya negeri, PRN Johor dan Negeri Sembilan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UITM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus

0: Piala Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Malaysia juga untuk anda yang sedang mendengar. Mungkin ada di Singapura, Indonesia, Brunei, tengah buat apa hujung minggu ni . Selamat beristirahat, santai-santai. Hari Ahad 28 Jun 2026, hari ini dah 12 Muharram 1448 Hijrah. Dia Nawai terbang solo hujung minggu untuk teman anda bermula 12 tengah hari hinggalah pukul 6 petang nanti. Ada banyak cerita nak kongsi, ada banyak lagu-lagu terbaik untuk saya belanja anda. Okey, sambil tu untuk perkembangan Piala Dunia 2026, kalau anda tengok sekarang ni juga di saluran TV OKRTM ada Nazri Fahmi Syukri lah. Patutlah tak konti hari ni. Tengah buat bola rupanya, ya. Dan baru je selesai juga pasukan Jordan bertemu dengan Argentina. Argentina menanglah 3-1 seperti yang dijangkakan. Dan juga itu untuk Grup J. Serentak juga tadi kalau anda tengok Algeria menentang Austria. Seri 3 sama. Okay? Jadi ada banyak lagi lah perkongsian menarik menerusi kapsul-kapsul minit Piala Dunia, gol Piala Dunia yang disediakan oleh Nasional FM. Dan terima kasih Liz Aino yang telah pun teman anda bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan sekarang ni kalau anda tengok di portal berita RTM, ada juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedang bersiaran secara langsung untuk perasmian, Majlis Perasmian untuk Perkhidmatan Transit Aliran 3 di Laluan Shah Alam yang akan mula beroperasi esok. Jadi boleh tonton juga sambil-sambil itu layan lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Inilah dia, Nasional 12.6.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Dan juga Nini Carolina. Kalau bulan bisa ngomong 12.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Semua dah makan ke belum? Kalau dah, alhamdulillah. Makan apa tu? Ada yang baru nak masak, baru nak buka peti ais, nak keluarkan ayam keras je ayam tu kan. Okey, sambil memasak, sambil menjamu selera, sambil mungkin ada yang sedang memandu nak ke mana pun destinasinya, saya doakanlah semoga selamat sampai. Jangan lupa baca doa naik kenderaan, sentiasalah tengok cermin sisi kiri kanan. Kadang-kadang kita ni hati-hati, tapi orang depan, orang belakang, orang kiri kita kan, kelangkabut sikit nak keluar, tak bagi isyarat. Jadi berhati-hati, kita jalankan tanggungjawab kita. InsyaAllah sama-sama selamat atas jalan raya ya. Okey, sambil itu kita nak ucapkan selamat menggunakanlah ya. Ini LRT 3 untuk laluan Shah Alam. Sebab tadi Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dah pun selamat meluncurkan laluan tersebut yang akan digunakan mula beroperasi esok menerusi projek transit aliran ringan 3, insyaAllah. Dan yang menariknya juga, laluan ni sedia memulakan operasi dan bakal jadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Contoh macam brake regenerative, sistem penyaman udara inverter, lepas tu boleh laras dengan ada sensor dan juga sensor suhu dan juga beban, pengudaraan dan juga pencahayaan semula jadi. Okey, dan ini melibatkan laluan sejauh 37.8 km, melalui 20 stesen, 2.5 km bawah tanah. Okey, perjalanan sekitar 70 minit dan operasi akan bermula 6 pagi hingga 12.30 malam. Sasarannya dalam sehari boleh menampung sehingga 67,000 penumpang. Okey, ini untuk tahun pertama. Alhamdulillah, ini antara kemudahan lah ya yang disediakan oleh kerajaan untuk rakan-rakan kita lah yang menggunakan LRT laluan Shah Alam. Okey, itu antara yang terkini. Baru saja selesai peluncurannya. Esok rakan-rakan kita 6 pagi ingat dah boleh guna. Okey, jom utama satu tengah hari. Lepas itu saya akan kembali untuk banyak lagi info-info menarik dan lagu-lagu terbaik.

0: Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: 91.1.
1: Baik, kembali bertemankan saya Diana Y, jam yang kedua untuk edisi hari ini, hari Ahad. Santai-santailah hujung minggu eh, sambil anda berehat di rumah bersama dengan keluarga. Mungkin ada juga yang nak bawa isteri ke, anak-anak ke, ataupun mungkin ada temu janji, nak jumpa kawan-kawan lama kan. Apapun aktiviti anda hujung minggu ni, saya doalah semoga dipermudah segala urusan, berjalan dengan lancar seperti yang dirancang, insyaAllah, amin. Sambil-sambil itu saya nak kongsikan ini sebagai panduan lah kepada muslimin dan juga muslimat. Panduan disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini, Ahad 28 Jun 2026, bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijri. Okey, bagi anda berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.19 minit tengah hari, Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 1.13, Kota Baru, Kelantan dan juga Bandaraya Melaka 1.17 minit tengah hari, Johor Baru 1.10 minit tengah hari, Seremban 1.18 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.22 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alor Star Kedah dan juga Kangan Pelis 1.24 minit tengah hari. Manakala telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak, di Kota Kinabalu 12.21 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.24 minit tengah hari, dan di Kuching Sarawak 12.46 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengah buat apa tu? Tidur ke? Ke on the way tidur? Kalau kita tidur pada malam ni, boleh tak niat satu benda? Ya Allah, kejutkan aku malam ni dan supaya aku hari ni menjadi afala yashkurun, hamba yang syukur. Aku hari ni, malam ini, aku dikejutkan oleh malaikatmu untuk bangun malam. Ustaz, malaikat boleh kejutkan kita eh? Apa pula tak boleh? Malaikat tu kan tentera Allah. Jangan cakap malaikat, kadang-kadang Allah hantar apa? Kerengga. Allah hantar kerengga cubit kita. Allah terkejut. Asal ni? Rupa-rupanya Allah hantar kerengga dia untuk kita kejutkan malam. Jadi nak kata apa? Kadang-kadang Allah kejutkan kita pada waktu malam untuk bagi peluang pada kita untuk qiyamul lail. Melalui macam-macam cara. Kadang-kadang Allah kejutkan kita dengan bunyi anjing, bunyi salakan. Kadang-kadang kita terkejut bunyi apa? Bunyi besi ketung, ketung, ketung, ketung. Dan bila berlaku perkara itu, kata para ulama, bangunlah dan dirikanlah dua solat qiyamul lail. Kenapa? Sesungguhnya Allah sedang menunggu kamu untuk meminta kepada Allah. Ada satu ayat, subhanallah, ayat ni menarik. Dia kata apa? Bila kita terjaga malam, ketahuilah Allah sedang merindui kita. Maka bermunajatlah, bersamalah dengan Allah. Kerana barangkali dah lama sangat kita tak bersama dengan Allah. Maka adik-adik, tuan-tuan, perempuan, luangkan masa malam kita, 8 jam kita tidur, 1 jam, 5 minit, 10 minit untuk beribadah pada waktu malam, insya-Allah.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Aida Gil, sekali lagi pasti Diana Wan kembali untuk jam yang kedua. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua pendengar Nasional FM, muslimin dan juga muslimat, untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor. 1:19 minit tengah hari sebentar tadi telah pun berkumandang azan zuhur. Jadi sambil itu doakan jugalah ya, untuk rakan-rakan kita yang mungkin sekarang ni sedang berada dalam kesusahan, saudara-saudara kita di Palestin, Gaza, dan juga rakan-rakan kita yang sekarang ini berada di Perak dan juga Selangor. Okey, yang mana ini akibat terjejas banjir lah. Setakat semalam dimaklumkan jumlah mangsa banjir di Perak dan juga Selangor yang ditempatkan di pusat pembinaan sementara mencatatkan penurunan. Alhamdulillah, kalau tengok di Perak menurun daripada petang semalam kepada 51 orang yang melibatkan 16 buah keluarga. Okey, dimaklumkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak sendiri. Dan juga di Selangor jumlah mangsa banjir di Banting menurun juga kepada 309 orang setakat petang semalam. Turut dimaklumkan oleh Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang mana PPS di Banting, iaitu PPS SKRTB Bukit Canggang, menempatkan mangsa banjir melibatkan kawasan Taman Langat Utama 2. Jadi kita doakan moga-moga keadaan banjir akan pulih seperti sedia kala, insyaAllah, amin. Ringkas 2 petang menyusul. Saya akan kembali di jam yang seterusnya dengan lagu-lagu terkini untuk anda. Rem, semua orang tahu Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda kasih macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dikeluarkan bagi 6 negeri hingga 3 petang ini. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan, negeri terlibat adalah Kedah iaitu sekitar Kuala Muda, Pulau Pinang melibatkan kawasan Barat Daya, Timur Laut serta Seberang Perai Utara. Keadaan sama turut diramalkan berlaku di Negeri Sembilan meliputi Seremban, Port Dickson dan Rembau selain keseluruhan Negeri Melaka. Sementara itu di Sarawak melibatkan Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman. Bagi Sabah pula kawasan yang terkesan adalah Sandakan dan Kudat. Proses pendigitalan dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana kini semakin mencabar dengan setiap perniagaan turut dituntut menyesuaikan diri dengan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat berkembang. Pengasas bersama Agensi Pemasaran Pandan Sosial Daniel Woodruff berkata, jika sebelum ini proses tersebut lebih tertumpu kepada penggunaan media sosial, perisian asas atau sistem pengurusan dalam talian, tetapi keadaan semasa memerlukan perniagaan untuk sentiasa kekal dengan peredaran masa. Jelas beliau, keadaan itu menjadikan proses pendigitalan lebih mencabar berbanding sebelum ini, namun tetap tidak dapat dielakkan bagi memastikan daya saing perniagaan terus kekal relevan. Sindiket penyeludupan pendatang tanpa izin sepanjang kawasan sempadan Malaysia-Thailand dikesan mengubah modus operandi dengan bawa masuk migran dalam kumpulan kecil. Komander Brigade Tengkara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razif Hussein berkata, tatik itu bagaimanapun berjaya dipatahkan menerusi operasi taring wawasan Kelantan. Bermula 1 Julai, Australia bakal memperluas operasi pengawasan drone pengesan jerung di seluruh pantai sekitar Sydney susulan peningkatan kes serangan dan kemunculan haiwan pemangsa tersebut di sekitar pantai berkenaan. Menerusi pelan perluasan tersebut, sebanyak 70 pantai di Kerajaan Negeri New South Wales, NSW, termasuk 38 pantai di Sydney akan dipantau setiap hari oleh pasukan penyelamat Surf Life Saving, NSW. Langkah drastik itu melibatkan pelaburan tambahan sebanyak $34 juta oleh NSW bagi membiayai penggunaan drone yang dilengkapi teknologi AI. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Baik dia Nawai, kembali untuk jam yang ketiga, 2.10 minit petang. Selamat petang semua, dah buat turun ke belum? Download RTM Click di telefon anda untuk anda tonton Piala Dunia FIFA World Cup ni secara percuma, okay, di mana sahaja anda berada. Dan pastinya boleh dengar Nasional FM lah sebab kami pun radio utama bahasa Melayu sepanjang Piala Dunia berlangsung. Okay, dan sekejap nanti saya akan kongsikan lah jadual-jadual perlawanan untuk 32 negara terbaik yang dah pun sah layak mara ke pusingan knockout stage ataupun pusingan kalah mati untuk Piala Dunia ni. Tak ada lagi dah orang kata peluang kedua. Menang terus mara, kalah balik. Tu cerita dia . Dan pastinya aksi yang curi tumpuan, Belanda akan bertemu dengan Maghribi, Jerman akan menentang Paraguay, Perancis akan berdepan dengan Sweden, insyaAllah juara 5 kali, Brazil akan bertemu dengan Jepun, dan pastinya akan curi tumpuan ialah England akan bertemu dengan Republik Kongo, dan antara lain juga Portugal akan bertemu dengan Croatia, dan Argentina akan dijadualkan berdepan dengan negara yang julung kali menampilkan aksi yang terbaik menerusi Piala FIFA Dunia 2020, Piala Dunia FIFA 2026 ni, iaitu Cape Verde. Jadi pukul berapa mereka akan beraksi, saya akan kongsikan dari masa ke masa. Yang paling penting, kena dengar Nasional FM 24 jam kerana kami radio utama bahasa Melayu Piala Dunia 2026. Yuna, gadis semasa Nasional FM.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Okey, itu dia Rizky, Fabian dan juga Adrian Khalif. Alamak lagunya. Semoga terhibur untuk petang Ahad ini, 28 Jun 2026. Yang sedang memandu, hati-hati. Walaupun ada, saya yakin hari ini ramai yang bercuti, tapi saya yakin juga ramai yang kena kerja. Sama macam saya. Tapi tak apa, kita teman berteman lah. Macam klise je dengan kan, kita teman berteman lah. Tapi itulah hakikatnya. Marilah kita teman berteman, InsyaAllah. Saya hanya boleh teman hingga pukul 6 petang sahaja, dengan lagu-lagu yang terbaik, info-info terkini. Dan tadi dah kongsi tentang Piala Dunia. Sekarang ni saya nak kongsi untuk, yelah, sambil-sambil kan, info sihat sikit lah kan. Sebab ramai yang nak stay up, ramai yang nak segarkan biji mata untuk tengok Piala Dunia awal pagi. Minum kopi tak berhenti. Pukul 12.30 malam ni, demi nak berjaga, minum kopi. Malam tiba-tiba jantung berdebar. Bukan sebab tunggu pasukan mana yang nak beraksi, tapi sebenarnya tanda badan kita ni ada lebihan kafein. Okey, akan menyebabkan jantung kita ni laju, berdebar. Lepas tu kita mudahlah gelisah. Bukan sebab pasukan negara yang kita sokong tu tak gol lagi, tapi sebab lebihan kafein yang boleh menyebabkan ada simptom-simptom yang bahaya, overdose, dan kemudian kita akan menggigil. Lepas tu membawa kepada rasa loya, pening ataupun sakit perut. Loya tu bukan sebab mengandung ya. Lepas tu susah nak tidur. Dah habis perlawanan, tak boleh tidur. Kejap lagi nak masuk pejabat pula. Itu antara tanda-tanda badan kita ni overdose lah lebihan kafein. Jadi boleh kawal lah. Kalau rancang nak pukul 3 tu nak tengok pasukan yang kita nak sokong untuk negara, untuk Piala Dunia. Okay, pastikan rancang lah minum kafein tu pukul berapa. Kalau tak nak minum, tak nak minum kopi pun tak apa. Pastikan kita dapat power nap sekejap untuk kita segar waktu perlawanan. Lepas tu boleh sekurang-kurangnya dapatkan sedikit waktu tidur sebelum mula bekerja. Okey, dan tak perlu untuk tak tidur setiap hari. Kita pilihlah pasukan mana yang mungkin memberikan saingan-saingan yang hebat sehingga kita rasa perlawanan tu menarik untuk kita stay up dan membuahkan hasil ataupun rasa puas lah nak tengok. Apapun, jaga kesihatan diri, kerana kitalah yang nak hidup lama untuk menuju ke final lah. Jadi kekal bersama dengan kami juga, kerana kami adalah stesen utama Bahasa Melayu Piala Dunia 2026. Jom kita layan HyperX, kasih hanya di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

Itu dia lenyap. Usop 2:50 minit petang. Selamat petang. Selamat menjamu selera. Ada yang gi Bekwoh. Orang Pantai Timur ya Bekwoh. Bekwoh tu apa dia? Makan kenduri, nasi minyak lah. Sebab apa? Sebab yalah hujung minggu. Hujung minggu ada yang memenuhi jemputan perkahwinan, pertunangan. Ada yang nak merisik, ada yang nak sambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun macam-macam ulang tahun lah. Ulang tahun perkahwinan pun ada juga kan. Ataupun mungkin ada reunion, perjumpaan kawan-kawan lama. Selamat menjamu selera, hati-hati dalam perjalanan. Okay, semoga bergembira, berbahagia bersama dengan orang-orang yang menyayangi kita, menghargai kita. InsyaAllah, amin. Okey, jam yang berikutnya saya akan bersama dengan tetamu. Comel orangnya. Digelar Bilal Cilik. Sebab apa? Sebab suaranya kalau melaungkan azan, kalau mengaji Al-Quran, MasyaAllah. Saya tengok video yang penerbit hantar dekat saya semalam, meremang bulu roma saya sampai ketengkuk-tengkuk lah. Aida Jia pun dah sampai, penerbit untuk Suara 34 Puncak Prestasi hari ini. InsyaAllah 3:20 minit petang, menerusi Suara 34, kita akan bersama dengan Bilal Cilik kita, iaitu Adam Shahin Ukail bin Ahmad Jaafar. Dah pun sampai di konti, tapi sekejap je lagi nanti kita akan kembali untuk terus bersama dengan tetamu di konti Nasional FM. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Baik, jam yang keempat, Diana Wai masih lagi di sini. Suara 34 puncak prestasi. Sekejap je lagi, 3.20 minit petang. Tetamu kita, comel orangnya dah pun sampai. Kita akan bersama dengan adik Adam Shahin Ukal bin Ahmad Jaafar. Katanya adik kita ni Bilal Cilik kerana suaranya, Masya Allah. Suara laungan azannya tu. Dan termasuk juga kalau dia mengaji, memang sangat-sangat hebat. Kalau nak dengar adik kita ni macam mana cara dia melaungkan azan dan mengaji, saya rasa macam saya nak kongsi sekejap lah. Orang kata bagi teaser sikit lah dekat semua. Dengar, kejap lagi kita akan bersama dengan adik kita.

itu dia. Itu baru sikit kita belanja teasernya. Tapi sekejap lagi saya akan bersama dengan adik Adam Syahin Ukail. Kita minta bolehlah, tolonglah adik mengaji secara live ataupun azan secara live. Kita tengok, kita nak tahu juga dari mana datangnya kata semangat, cita-cita ataupun sedar yang adik kita ni ada bakat, ada kebolehan. Kita akan tanya dengan adik Adam sekejap je lagi dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Huh? Masa semakin suntuk.
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia. Minute Piala Dunia.
2: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: tibalah masanya bersama Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM.
1: Okey, kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati Diana Wai. Di sini untuk terus bersama dengan anda seperti yang saya dah war-warkanlah dari awal tadi. Kita bersama dengan tetamu cilik, ya Allah. Seronok rasa sebab ini tetamu cilik bukan biasa-biasa. Luar biasa, dahlah orangnya kecil-kecil cili padi. Tapi suaranya, bakatnya, cita-citanya, Masya Allah, memang luar biasa lah. Jadi kita nak mengalalukan lah kehadiran tetamu kita ni, Bilal Cilik. Yang mana telah pun disebut-sebut kerana mempunyai suara yang sangat sedap ketika melaungkan azan dan juga mengaji, termasuk petah lah ketika berkata-kata. Jadi assalamualaikum, selamat datang kepada adik kita Adam Shahin Uqail bin Ahmad Jaafar. Betul Kak Dia sebut? Betul. Okey, Adam, apa perasaan Adam bila dijemput untuk datang ke Radio Nasional FM oleh Kak Aida ni?
2: Tidak terlalu gemetar dan tidak terlalu happy lah.
1: Kenapa?
2: So, macam terbiasa sikit lah.
1: Oh, maknanya dah pernah terima jemputan-jemputan jugalah. Wah, hebatlah. Adam, umur Adam berapa sekarang, Adam?
2: Alhamdulillah, dah 10 tahun.
1: Alhamdulillah. Sebab bila Kak Dia tengok video tu yang viral tu kan, video tu kata masa tu Adam 9 tahun. Tadi Kak Dia dah bagi dah pendengar kita dengar tau. Adam mengaji semua dekat ada satu masjid tu. Masa tu Adam umur 9 tahun, betul?
2: Ya, tak silap.
1: Okey, Adam asal dari mana? Sekolah dekat mana?
2: Saya asal daripada Shah Alam. Dan saya bersekolah, saya pernah bersekolah di Integrated Islamic School Shah Alam.
1: Sekarang?
2: Sekarang saya beralih kepada homeschool.
1: Okey, jadi apa ni orang kata, bila homeschool ni Adam lebih fokus kepada subjek yang macam mana?
2: Subjek macam kepada Islami lah, macam Quran.
1: Alhamdulillah. Katanya Adam sekarang ni sedang dalam proses untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran, betul?
2: Betul.
1: Oh, sekarang ni Adam dah juzuk keberapa dah hafal?
2: Sekarang dah 4 juzuk. Juzuk 28, 29, 30 dan juzuk 1.
1: Masya Allah. Oh, bukan dia ikut turutan ya? Adam ikut
2: Ikut cara Malaysia lah sebenarnya.
1: Okey, maknanya dia akan selang-selang mengikut aturan itulah untuk menghafaz itulah. Jadi hari ni Adam datang dengan siapa, Adam?
2: Dengan mama papa.
1: Mama papa? Mana mama papa? Tengok. Oh, mama papa dekat luar. Adam, yelah orang kata cita-cita dan juga hobi Adam. Yelah umur 10 tahun, bila Kak Dia tengok dengan kehebatan Adam melaungkan azan, mengaji, Masya Allah. Kejap lagi kita akan bagi dengar suaranya. Sambil tu kalau nak tengok Adam, anda boleh ke TikTok Live Nasional FM dan juga FB Live Nasional FM. Kita nak tahu jugalah Adam, cita-cita Adam sendiri.
2: Cita-cita jangkaan pendek adalah menjadi hufaz.
1: Alhamdulillah.
2: Dan jangkaan panjang untuk menjadi da'i ummah.
1: Masya Allah. Memanglah saya tengok gaya Adam macam ni. Okey, Adam, sekarang Adam umur 10 tahun. Sejak umur berapa Adam mula sedar yang Adam ada suara yang lunak untuk mengalunkan azan tu?
2: Sejak 6 tahun lah, sebab saya mula-mula bila saya belajar azan, saya mula daripada 6 tahun.
1: 6 tahun?
2: Ha, daripada 6 tahun.
1: Masa 6 tahun tu, kalau Kak Dia dululah kan, Adam, 6 tahun tu sibuk main lagi tau. Sibuk kena marah dengan mak sebab panjat-panjat kerusi tau. Adam, masa tu Adam dengar, pertama kali Adam dengar dan Adam rasa nak melaungkan azan tu, waktu bila? Adam ingat tak?
2: Tak.
1: Tak ingat. Tapi kenapa Adam tiba-tiba masa 6 tahun tu, Adam rasa Adam nak belajar laungkan azan?
2: Sebab dia macam memang bidang Adam lah.
1: Masa 6 tahun Adam dah tahu dah?
2: Masya
1: Allah. Masa tu papa yang sedar bakat Adam ke? Mama ke? Ataupun Adam sini rasa papa, mama dengar ni Adam nak azan?
2: Mama.
1: Mama? Macam mana mama? Mama ada cerita tak macam mana kali pertama?
2: Tak.
1: Tak ada?
2: Tak pernah.
1: Sekejap lagi kita panggil mama masuk lah. Mama standby mama ujung-ujung nanti. Okey, Adam, boleh tak sikit lah sikit Adam mengaji ke, Adam selesa nak belanja azan ke? Cuba.
2: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

0: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: صدق الله العظيم.
2: ما شاء الله meremang saya. ما شاء الله ما شاء الله Adam. Adam, okay, ini sempena jugalah dengan kita, terus sayu tau saya, sempena juga dengan ketibaan awal Muharram juga. Mungkin ada yang tertanya kan, kenapa dan semalam, kemarin pun kita dah sambut Hari Ashura kan. Jadi bila Adam datang, kata apa, dengan mengaji macam ni, kejap lagi kita akan dengar jugalah macam mana Adam, adik Adam kita ni nak melaungkan azan dan sebagainya. Terima kasih Adam kerana sudi luangkan masa untuk tahun baharu hijrah 1448 Hijri ni, di konti bersama dengan Kak Dia dan juga Kak Aida ni kan. Okey Adam, selain daripada ada kebolehan melaungkan azan, mengaji, apa lagi Adam sedar Adam ada bakat istimewa pada diri Adam lagi?
1: Saya sedar yang saya boleh pidato juga.
2: Pidato?
1: Ah, pidato.
2: Pernah mewakili mana-mana ke?
1: Tak pernah, tapi
2: buat persembahan?
1: Persembahan pernah lah.
2: Dekat mana?
1: Semalam baru dekat PKNS Bangi.
2: Oh, sempena apa tu Adam?
1: Konvo sebab Adam ada belajar dekat satu tuition. Tuition tu ajar pidato. So, masa tu semalam tu konvo lah. So, semua orang kena buat persembahan.
2: Jadi Adam memilih buat persembahan pidato. Tajuknya apa, ingat tak?
1: Bangunlah wahai Muslim, bangun.
2: Okey, boleh ke bagi sikit macam mana Adam pidato semalam? Okay.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. How are you? Ni hao ma? Yappari adikaringge? Nama berita? Apa kabar semua? Hadirin sekalian, tahukah anda Empayar Melayu Islam Melaka pernah menjadi empayar utama dunia? Bahasa Melayu menjadi lingua franca. Pelabuhan Melaka pula sibuk dengan pedagang dari timur, barat, selatan dan utara. Namun, kita akhirnya tewas apabila kita lemah dan tidak lagi bersatu padu.
2: Allahu Akbar. Pandainya Adam. Siapa yang sediakan teks tu Adam?
1: Tuition.
2: Tuition lah. Yang ajar cara nak lontarkan suara untuk pidato ni?
1: Tuition juga.
2: Sama juga cikgu tuition. Boleh sebutkan nama cikgu tuitionnya?
1: Boleh. Kat tuition tu ada banyak lah. Salah satunya masa trainer dia Coach Badrul Sani.
2: Oh, coach tengah dengar ke ni sekarang ni? Coach tahu tak Adam dekat
1: tahu.
2: Radio? Oh. Terima kasih coach. Hebatlah coach. Masya Allah. Adam, okay. Adam juga kita tahu boleh mengaji dengan baik dan sebagainya. Pengalaman Adam melaungkan azan yang paling Adam rasa macam Adam sangat banggalah. Dekat mana?
1: Di Masjid Jamik KL.
2: Masjid Jamik. Masa tu ada siapa lagi? Ada imam besar semua?
1: Ada imam besar. Lepas tu sekali tu adalah dengan Menteri Agama. Menteri Agama yang dulu-dululah.
2: Lagi? Lepas tu Adam rasa macam mana masa tu? Mereka jemput Adam untuk laungkan azan ke? Ataupun ada yang tanya ke macam mana Adam?
1: Diorang memang jemput lah.
2: Menjemput.
1: Sebab sebab Adam bila jemputan untuk Jumaat di Masjid Jamik KL.
2: Oh.
1: So macam minggu lepas hari Jumaat Adam adalah di Masjid Jamik KL.
2: Dia ada dekat beberapa masjid lain juga ke ataupun memang akan setiap Jumaat dekat Masjid KL?
1: Sekarang ni dekat Masjid Jamik KL je lah.
2: Oh, setakat ni lah.
1: Setakat ni.
2: Oh, insya-Allah lepas ni banyaklah lagi masjid-masjid. Mudah-mudahan Adam Mudah-mudahanlah. Okey, sambil tu kita nak berehat sekejap. Kejap lagi kita akan kembali. Ada banyak lagi kita nak tanyalah tentang Adam ni kan. Kata apa, apa lagi yang Adam nak buat, apa lagi perancangan Adam. Walaupun baru berusia 10 tahun, tapi bijak, Masya Allah. Tapi sekejap je lagi, okey. Sambil tu anda boleh tengok, boleh borak-borak santai dengan Adam di TikTok Live Nasional FM dan juga FB Live Nasional FM. Kita akan kembali selepas ini dalam Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan ke mana-mana. Kembali

0: Okey, itu dia suara azan Fitri Haris baru saja bersama dengan anda sebab kita bersama dengan tetamu cilik kita, digelar juga sebagai Bilal Cilik kerana suara laungan azannya. Masya Allah, siapa yang dengar dari awal tadi memang meremanglah bulu roma. Saya pun sampai sayu dekat sini. Katanya bermula 6 tahun dah ada keinginan dan tahu orang kata apa, cita-citanya nak jadi da'i untuk ummah. Jadi Adam, masa Adam melontarkan suara untuk melaungkan azan ataupun mengaji ni kan, dia kan ada teknik-teknik, betul tak Adam? Kalau Kak Dia salah, Adam betulkan tau. Teknik-teknik apa yang Adam guna? Sebab mesti nafas nak kena panjang kan? Lepas tu ada taranum-taranum dia kan? Macam mana tu Adam?
1: So kalau macam empat nafas, empat nafas dia ada teknik dia. Salah satu teknik adalah jangan tarik nafas dengan mengangkat bahu ni macam.
0: Habis tu
1: so kalau nak bernafas, jangan angkat bahu lah maksudnya. So kalau, lepas tu kalau second, jangan bernafas dengan berbunyi lah.
0: Cuba kalau macam Adam nak mulakan mengaji tu, macam mana Adam tarik nafas? Tu tengah tarik nafas tu? Oh betul lah, tak ada bunyi dan tak terangkat bahu. Oh itu teknik dia? Tip dia lah. Baru dapat nak baca ayat yang panjang dan nafas tu masih ada.
1: Itu salah satulah. So dia kena macam tarik dalam-dalam tapi dia tak ada angkat bahu dengan tak ada
0: berbunyi. Okey.
1: Lepas tu salah satu lagi buat teknik hissing. So maksudnya macam lepas dah tarik nafas tu, buat sepanjang yang mungkin.
0: Sepanjang mungkin. Itu untuk praktis untuk nafas yang panjang. Sebab kita tahu kalau nak mengaji ataupun meluangkan azan kan, ada sesetengah ayat tu dia panjang kan, kita nak kena nafas kan. Biasanya taranum apa yang Adam selesa?
1: Biasa nahwan.
0: Nahwan. Yang tadi yang Adam mengaji tu, itu taranum apa?
1: Nahwan juga.
0: Nahwan juga. Dia ada berapa taranum yang Adam dah kuasai setakat ni?
1: 5 tak silap.
0: 5. Semua sekali ada berapa?
1: Semua sekali dalam asas ada 7.
0: Okey.
1: Tapi luar asas ada lebih banyak lah, macam asjar ruhi, kurdi.
0: Wah, tapi sekarang ni baru umur 10 tahun dah 5 dah. Antaranya tadi nahwan, lagi
1: Bayati,
0: Hijaz,
1: Ras.
0: Okey.
1: Mengkurdi,
0: masya-Allah. Susah tak nak bezakan antara taranum yang dah dikuasai 5 ni untuk Adam sendiri?
1: Ada yang susah lah, macam Bayati yang kurdi dia dekat-dekat. Oh, ada satu lagi, Jiharka. So macam kalau Ross dengan Jiharka, dia susah juga nak banding.
0: Apa yang menyebabkan Adam rasa susah? Kat part mana? Dia part macam nak tarik dia ke? Ada nafas yang panjang ke?
1: Sebab ada macam yang aliran lagu dia berbeza, tapi dia punya note tu macam dah nak sama lah maksudnya.
0: Boleh ke buat contoh sikit? Contoh Jiharka ke?
1: Jiharka? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu Jiharka.
0: Okey. Kalau Ras,

0: lain.
1: Oh, betul-betul ada perbezaan dia. Tapi itu antara agak susah lah nak nak dapatkan eh.
0: Kalau macam tersilap just do not, dia macam akan masuk ke taranum lain notes ni.
1: Okey, faham. Bila sebut tadi tentang Adam belajar lenggok taranum dalam yang Adam dah kuasai ke 556 tadi kan, Adam pernah tak terfikir untuk menjadi artis nasyid ataupun bawakan lagu-lagu ketuhanan untuk nak sampaikan dakwah ke kepada, yelah macam kakak-kakak abang-abang depan Adam ni kan?
0: Setakat ni belum lagi lah.
1: Fokus kepada mengaji,
0: fokus kepada azan. Quran dengan azan.
1: Alhamdulillah. Okey, Adam, bila Adam tahu Adam sekarang menjadi sebutan orang ramai di Malaysia sebab mempunyai suara yang sedap dengan orang kata apa, baru usia 9 tahun 10 tahun ni. Adam tahu tak Adam disebut-sebut sekarang ni?
0: Tahu.
1: Apa perasaan Adam? Rasa ada macam takut ke, macam tanggungjawab, rasa macam besar ke?
0: Taklah, alhamdulillah tak. Tak, Mira tak.
1: Tak rasa nervous, tak rasa takut lah. Adam rasa bangga tak?
0: Tak.
1: Apa yang Adam rasa masa tu? Sekarang lah sekarang, bila Adam tahu macam, oh Adam pergi mana-mana kan, orang cakap, oh ni lah Adam yang suara sedap tu, azan, mengaji bagus. Apa yang Adam rasa?
0: Biasa-biasa je.
1: Alhamdulillah. Macam Mama dengan Papa, dia pernah cakap apa-apa tak?
0: Pernah.
1: Mama Papa pesan apa?
0: Jangan riak, jangan
1: rendah diri.
0: Rendah diri.
1: Oh, alhamdulillah. Tak apa, kejap lagi kita panggil mama papa eh. Lepas tu nak tanya jugaklah Adam, siapa yang jadi tulang belakang Adam, pendorong Adam, penguat semangat Adam? Kita tahu memang mama papa. Ada tak orang lain selain daripada tu?
0: Ada guru-guru lah.
1: Guru-guru juga. Kawan-kawan Adam? Yang dekat,
0: tak ada kawan.
1: Dekat kelas online ke apa ke? Ada memang homeschool seorang lah. Tak ada grup homeschool lah.
0: Ada tapi dalam online lah.
1: Dalam online lah. Oh, faham. Okay, Adam, apa nama, Adam ada tak tip macam mana nak hafal Al-Quran? Tadi tip macam mana nak pernafasan kan. Ini tip nak hafal Al-Quran. Mungkin Kak Dia pun nak tahu juga ni. Mana tahu balik ni boleh cuba kan.
0: So kalau nak hafal Quran ni, biar konsisten walaupun sikit.
1: Okay.
0: Lepas tu lagi satu, jangan never give up langsung.
1: Yang Adam cuba setiap hari, pukul berapa Adam akan mula untuk hafal Quran? Waktu terbaik lah.
0: Waktu terbaik masa biasa, kalau untuk hafalan baru, lepas masa pagi-pagi, masa memang pagi-pagi, masa lepas subuh. Macam 10:30 ke bawah.
1: Oh, maknanya lepas subuh hinggalah ke waktu duha tu, 10:30 macam tu. Adam biasa bangun pukul berapa?
0: Biasa bangun pukul 6:30 macam tu.
1: Lepas subuh tu terus Adam akan konsisten baca ayat lah. Biasanya untuk hafal tu Adam ambil masa untuk hafal tu berapa jam untuk berapa ayat?
0: Tak ada target lah maksudnya. Macam so macam kena hafal je. Tapi target dia adalah satu hari tu satu muka lah.
1: Oh, sekurang-kurangnya lah untuk diri Adam sendiri maksudnya. Okey, faham.
0: Tapi kadang-kadang kalau hafalan baru tu, dia kadang-kadang stop sikit lah. Stop macam pause. Lepas tu buat ulangan. Macam mereka cakap kalau macam dah hafal juz satu, ulang balik yang juz 28 sampai 30 tu.
1: Okey, macam kita buat revision lah. Takut nanti kita dah hafal yang belakang, yang depan keliru balik macam tu. Oh, jadi bila dah hafal yang baru, yang lama tak ditinggalkan lah. Kita
0: tak
1: ulang balik
0: lah.
1: Okey, faham. Lepas tu kan Adam, apa lagi aktiviti Adam selingan? Bila Adam dah hafal, Adam dah buat orang kata apa, aktiviti menghafal Al-Quran kan, kelas online, homeschooling. Apa lagi aktiviti Adam yang lain, yang rutin? Ada tak macam pergi bersukan ke?
0: Cycling tu tergantunglah pada masanya lah. Lepas tu kalau biasa kalau dah habis, biasa main siap, lepas tu tidur.
1: Kalau cycling dekat mana?
0: Cycling biasa kat depan rumah je ataupun Papa awak pergi taman.
1: Oh, sekat cycling dengan Papa sekali lah. Okey. Kejap lagi kita nak minta ni lah sikit. Boleh ke panggil Mama Papa sikit lah? Boleh? Okay, boleh. Minta izin tau. Boleh tak boleh? Kejap lagi kita nak tahu jugalah Papa Mama punya kata apa, harapan sikit untuk Adam eh. Tapi kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita kembali dalam Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan ke mana-mana. Kembali selanjutnya.

0: Sebab itu ada Raihan, bacalah. Itu dia . Kalau sebut tentang bacalah ni, sekarang ni pun di hadapan saya, Adik Adam masih lagi berkongsilah tadi tentang bila Adik Adam ni bermula membaca Al-Quran, melaungkan azan. Tadi Adam ada cerita, katanya umur 6 tahun dia dah tahu dah yang dia nak mengaji, dia tahu dia ada suara yang sedap. Jadi kita paksa juga, kita paksa juga Mama untuk masuk bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Mama.
1: Waalaikumsalam.
0: Panggil Mama. Namanya siapa ni?
1: Shanila.
0: Okey, Mama Shanila. Tadi Adam cakap kan, umur 6 tahun, Mama yang tahu bakat dia tu. Mungkin Mama boleh kongsi sikit lah.
1: Tak adalah, sebab kita sejak daripada baby lagi memang kita dah biasakan dia untuk mendengar azan, surah-surah. Memang sebelum masa dia nak tidur tu memang gitulah yang kita sentiasa mainkan.
0: Oh, memang itu rutin lah.
1: Memang rutin. Maksud... Sebab kalau stop je memang dia akan terjaga.
0: Oh, maknanya daripada dia nak tidur, sepanjang dia tidur sampai dia bangun?
1: Ya. Yeah. Sebab dia nak sentiasa ada suara dekat dia.
0: Oh.
1: Bila hilang suara memang dia akan bangun.
0: Dia akan bangun. Sampai sekarang ke ataupun sekarang dah okey?
1: Sekarang dah besar.
0: Okey, dah besar, dah okey lah. Okey, jadi macam mana Mama boleh tahu yang Adam ni orang kata apa, ada suara yang sedap? Sebab itu rutin untuk dia mengenali ayat-ayat Al-Quran kan, dekat dengan agama. Tapi suara yang sedap tu, macam mana Mama boleh tahu, anak aku ni ada suara yang lain daripada yang lain ni?
1: Suara yang sedap tu tak adalah. Cuma sejak daripada dia ni jenis budak yang talkative. Dia memang banyak bercakap lah, suka. Lepas tu dia suka menjerit. Masa baby memang dia ni suka menjerit. Jadi kita terfikirlah, kenapa tak suara dia tu suka sangat menjerit, bersuara lantang, kenapa tak kita ketengahkan dia, jadikan dia seorang muazzin. Itu je asalnya lah.
0: Maknanya jerit dia masa dia kecil tu, jeritan dia tu bukan jeritan biasa-biasa. Jeritan dia tu ada unsur-unsur lenggok.
1: Tak adalah.
0: Sebab
1: itu tak adalah.
0: Sebab dia punya lenggok dia tu memang orang kata apa, ialah sedap didengar. Tak semua kanak-kanak seusia 9, 10 tahun boleh bertaranum dengan baik macam tadi kan.
1: Itu memang kita memang memang dia belajar lah. Memang belajar. Kita dah ada guru-guru yang mengajar dia lah. Dia masuk pelbagai kelas, pelbagai dan banyak guru-guru dia lah.
0: Okey, itulah tadi pun Adik Adam ada kongsi kan, 5 ke 6 jenis taranum dah pun dikuasai. Alhamdulillah. Kak Dia pun rasa seronok, memang boleh Mama dengar kan. Okey Mama, mungkin ada harapan ataupun kata-kata nak dipesan kepada Adik Adam, satu lagi kepada pendengar yang mungkin ada anak-anak yang sebaya dengan Adam juga.
1: Harapan saya dekat Adam ni, sebab dia satu-satunya anak lelaki yang anak lelaki saya setelah 14 tahun beza jarak usia dia dengan kakak dia. Masya 14 Allah. Tahun. So dia adalah satu-satunya anak lelaki. Harapan saya biarlah kalau boleh dia istiqamah dengan apa yang dia dah ada sekarang ni, dan kalau boleh lebihkan lagi usaha, tingkatkan lagi usaha dia, seperti apa pesanan, ambillah juga pesanan guru-guru dia, supaya dia lebih lagi mempelajari ilmu agama ni.
0: InsyaAllah. Tapi sebab tadi pun saya yakinlah Adik Adam pun dia, bayangkan umur 10 tahun tadi, Adam dah tahu dah cita-cita Adam tadi nak jadi apa. Adam, da'i apa?
2: Da'i Ummah.
0: Masya Allah, 10 tahun itulah cita-citanya. Kak Dia doakan semoga Adik Adam, Mama jugalah sekeluarga, akan sentiasa dilindungi Allah, mendapat barakah insya Allah, mudah-mudahan. Dan jadi orang kata apa, tercapailah cita-citanya nak jadi Da'i Ummah. Moga disebar luaskan lagi lah ilmu agama, apatah lagi di bulan baik ni, tahun baru dah kita, 1448 Hijri. Okey. Sebelum kita berakhir, nak dengar laungan azan daripada adik kita ni, Bilal Cilik, Adam Syahin Ukal. Silakan Adam.

0: Masya Allah. Baik, itu laungan azan daripada adik Adam Syahinul Khail kita selaku penutup lah untuk suara 34 Puncak Prestasi. Terima kasih adik Adam sekali lagi. Terima kasih juga Mama Puan Shalina. Nama ayah papanya?
1: Jaafar.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih kerana sudi bawa adik kita Adam untuk bersama-samalah berkongsi tentang bakatnya dan digelar juga sebagai Bilal Cilik. InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Semoga terus maju jaya. Semoga tercapai cita-cita untuk jadi da'i ummah pada masa dapat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada penerbit kita Aida Jia. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, kekal bersama dengan kami. Inilah dia Suara 34 Puncak Prestasi Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Diana Wai di sini untuk terus temani anda jam ini, yang mana terlepas untuk dengarkan suara 34 puncak prestasi. Boleh terus saja ke Facebook rasmi Nasional FM untuk anda tonton semula ulangannya. Okey, baik, sekarang ini saya nak kongsikan antara tumpuan utama dalam negara. Kita nak ucapkan tahniah kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang telah pun menerima pengiktirafan sebagai Honorary Venture daripada Inns of Court Malaysia ICM dan menyifatkannya sebagai amanah untuk terus menyumbang kepada pengukuhan sistem perundangan, keadilan dan juga tadbir urus negara. Dan beliau turut menyatakan pengiktirafan ini adalah satu tanggungjawab untuk memastikan prinsip kedaulatan undang-undang terus diperkasa. Dan perkembangan lain, Malaysia melakar sejarah apabila muncul sebagai negara pertama di dunia yang menubuhkan tribunal anti-buli sebagai mekanisme khusus dan juga efektif bagi menangani isu buli secara menyeluruh, yang mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azlina Osman ada menyatakan penubuhan tribunal ini mencerminkan kesungguhan kerajaan madani dalam memastikan amalan buli tidak berkembang menjadi budaya dalam masyarakat. Seterusnya, penulis dan penerbit buku agama diingatkan supaya memastikan ketepatan, keaslian dan juga kesahihan kandungan susulan isu kecuaian dalam penerbitan bahan berkaitan agama yang tular di media sosial kini sedang disiasat oleh pihak berkuasa. Okey, jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan kerajaan amat menggalakkan penerbitan karya baharu dalam bidang agama, namun aspek keaslian dan kesahihan kandungan perlu diberi perhatian kerana ini adalah satu kesalahan yang serius. Terdapat kecuaian di pihak penulis apabila menerbitkan karya yang mempunyai kesalahan. Itu antara perkembangan dalam negara kita, sumbernya dari berita RTM. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM. Sentiasa di hati, terima kasih yang terus setia teman saya Diana Y di sini untuk jam yang kelima. Okey, sambil itu saya nak kongsikan kepada anda sebagai panduan muslimin dan juga muslimat waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijri. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam waktu solat fardu asar pada pukul 4.45 minit petang, Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 4.39 minit petang, Kota Baru Kelantan 4.43, Johor Bahru 4.36, Bandaraya Melaka 4.42 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.44 minit petang, Ipoh Perak 4.48, Georgetown Pulau Pinang, Alestar Kedah dan juga Kangar Perlis 4.50 minit petang. Manakala telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.47 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.50 minit petang dan di Kuching Sarawak 4.11 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan juga muslimat.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengah buat apa tu? Tidur ke? Ke on the way tidur? Kalau kita tidur pada malam ni, boleh tak niat satu benda? Ya Allah, kejutkan aku malam ni dan supaya aku hari ni menjadi afala yashkurun, hamba yang syukur. Aku hari ni, malam ini, aku dikejutkan oleh malaikatmu untuk bangun malam. Ustaz, malaikat boleh kejutkan kita eh? Apa pula tak boleh? Malaikat tu kan tentera Allah. Jangan cakap malaikat, kadang-kadang Allah hantar apa? Kerengga. Allah hantar kerengga cubit kita. Allah terkejut. Asal ni? Rupa-rupanya Allah hantar kerengga dia untuk kita kejutkan malam. Jadi nak kata apa? Kadang-kadang Allah kejutkan kita pada waktu malam untuk bagi peluang pada kita untuk qiyamul lail. Melalui macam-macam cara. Kadang-kadang Allah kejutkan kita dengan bunyi anjing, bunyi salakan. Kadang-kadang kita terkejut bunyi apa? Bunyi besi ketung, ketung, ketung, ketung. Dan bila berlaku perkara itu, kata para ulama, bangunlah dan dirikanlah dua solat qiyamul lail. Kenapa? Sesungguhnya Allah sedang menunggu kamu untuk meminta kepada Allah. Ada satu ayat, subhanallah, ayat ni menarik. Dia kata apa? Bila kita terjaga malam, ketahuilah Allah sedang merindui kita. Maka bermunajatlah, bersamalah dengan Allah, kerana barangkali dah lama sangat kita tak bersama dengan Allah. Maka adik-adik, tuan-tuan, perempuan, luangkan masa malam kita, 8 jam kita tidur, 1 jam, 5 minit, 10 minit untuk beribadah pada waktu malam, insya-Allah.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakin.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
1: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke angkatan tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada aksi terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hadir menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Altamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menamakan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di Tanah Prasarana dipercepat. K Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Baik, terus bersorak bersama dengan kami menerusi Radio Utama Bahasa Melayu untuk Piala Dunia 2026 dan juga RTM sendiri selaku penyiar. Okey, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Okey, untuk jam yang terakhir ini, Dian Nawai masih lagi teman anda insyaAllah hingga pukul 6 petang nanti. Okey, untuk perkembangan Piala Dunia setakat petang ini, bersiap sedialah untuk nak set jam anda pukul 3 pagi nanti. Anda dapat saksikan pusingan 32 kalah mati. Okey, knockout stage yang akan menyaksikan South Africa akan bertemu dengan Canada menerusi saluran Sukan Plus RTM. Okey, itu antara yang akan dibawakan lah. Dan banyak juga lagi. Kalau kita tengok, Nazri pun akan bertugas. Kalau di National FM ini, Izzy Marzauki pun ditugaskan juga, dipinjamkan untuk jadi penerbit sukan bagi Piala Dunia 2026. Memang terbaik semata-mata untuk kita nak menyiarkan secara langsung 104 perlawanan di saluran RTM. Okey, dan insyaAllah untuk round 32, pusingan 32 kalah mati, Brazil akan bertemu dengan Jepun. InsyaAllah ini pada 30 Jun hari Selasa 1 pagi. Dan Jerman akan bertemu dengan Paraguay 4:30 minit pagi juga pada 30 Jun. Okey, dan lain-lain negara akan bertanding nanti. Kita akan kongsikanlah dari masa ke masa. Yang paling penting sekali, kali ini kalah matilah. Yang mana menang akan terus saja mara ke pusingan seterusnya. Okey, baik, jom kita beri bersama dengan Datuk Jamal Abdillah berdendang dalam Tangisan National FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Gol Dunia RTM. Gol Dunia RTM.
3: Dembele hampir pecahkan rekod Piala Dunia berusia 72 tahun. Penyerang Perancis Ousmane Dembele hampir mencipta rekod baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring hat-trick kedua terpantas dalam sejarah kejohanan ketika membantu pasukannya membelasah Norway 4-1 pada aksi terakhir kumpulan I. Bintang PSG itu hanya memerlukan 26 minit untuk melengkapkan hat-tricknya sekaligus muncul pemain kedua terpantas melakar pencapaian berkenaan sejak Piala Dunia diperkenalkan. Rekod hat-trick terpantas kejohanan itu masih menjadi milik penyerang Austria Eric Sprott yang hanya mengambil masa 24 minit pada Piala Dunia 1954. Dembele membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 sebelum menggandakan kelebihan 6 minit kemudian dan melengkapkan hat-trick pada minit ke-32.
4: Ansel Dembele! That's what he can do!
5: Dembele in this time, it could have been Doué, could have been Mbappe, could have been Olise. They're so quick with their feet, and then he unleashed with his right foot, giving the goalkeeper very little chance, probably unsighted.
6: Great strike, great finish, great counter.
4: Dembele has benched a brilliant goal!
5: By allowing play to continue, and Dembele does what he does best, coming in onto his left foot. Just an exquisite strike, goalkeeper outstretched, does everything he can, right?
4: Dembele, oh, he has a welcome hat-trick, but it's taken him 32 minutes to get there.
5: If you get too close, he's going to go by you. If you stand too far off, he's going to do this to you.
6: See, we're watching magic unfold before our eyes.
5: It is so difficult to stop that. They have all their players behind. They're in good position. They're getting decent pressure to the ball. They still can't stop it.
3: Aksi cemerlang Dembele melayakkan pemain berusia 29 tahun itu dipilih sebagai pemain terbaik lawanan. Setakat ini, Dembele sudah meledak 4 gol dalam kejohanan sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara pencabar utama anugerah kasut emas Piala Dunia 2026.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, itu ialah lagu yang pernah popular sekitar tahun 1993, Dua Insan Bercinta. Baru saja menghiburkan petang Ahad anda, 5.30 minit petang. Selamat petang semua. Dah makan petang ke? Dah minum petang ke? Ada yang nak dinner awal? Selamat menjamu selera. Katanya nak memulakan operasi dan juga misi kurus. Jadi boleh rancang kata apa, jadual pemakanan. Tapi jangan sampai memudaratkan. Biar kurus yang sihat, jangan kurus yang tak sihat. Okay, baik, saya nak kongsi ni tinjauan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ni, Met Malaysia. Dimaklumkan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka akan melanda Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga 10 buah negeri sehingga 7 malam ini. Okey, yang mana Met Malaysia memaklumkan negeri yang terlibat ialah Perlis, Pulau Pinang, Kedah. Kalau di Kedah ni melibatkan Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Kuala Muda, Kulim, dan kalau di Perak melibatkan Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Bagan Datuk. Okey, dan ini juga melibatkan negeri Kelantan iaitu daerah Musang, daerah Gua Musang. Terengganu pula melibatkan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan juga Dungon. Anda yang berada di Pahang, jangkaan ini juga melibatkan Tanah Tinggi Cameron, Raub, Bentong dan juga Rompin. Okey, orang Selangor berjaga-jaga juga dengan amaran ini, melibatkan Hulu Selangor, Gombak, Petaling dan juga Kuala Petaling Jaya, Kuala Langat, Hulu Langat termasuk Sepang. Okey, kalau di Sarawak melibatkan kawasan Kuching, iaitu Bau dan juga Kuching sendiri, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu melibatkan Selangau dan juga Mukah, Kapit, Kapit melibatkan Song dan Kapit juga. Okey, Bintulu dan Miri. Okey, di Sabah melibatkan kawasan pedalaman iaitu Keningau dan Tambunan. Pantai Barat melibatkan Ranau. Sandakan melibatkan Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan sendiri. Jadi ini antara amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga jam 7 malam. Okey, berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga juga dengan kenaikan paras air tempat anda. Kahitna, cantik. Nasional FM.

Anda gemar mendengar siaran radio RTM? Sukakan rancangan-rancangan tertentu namun terlepas pula untuk mendengar siarannya? Kini anda boleh mendengar kembali rancangan-rancangan terpilih melalui podcast RTM dari 8 stesen radio RTM. Layari podcast RTM sekarang di podcast.rtm.gov.my.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Selamat tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Baik, itu dia Spoon. Sepenuh hati baru saja menghiburkan anda. Membawa saya ke penamat tugasan untuk hari Ahad hari ini 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada semua yang teman Dian Nawai bersiaran sejak pukul 12 tengah hari hinggalah ke pukul 6 petang. Kejap lagi Aizat Azam, Abang Aizat kita, menantu pilihan mak ni yang akan menunaikan lagu-lagu dan juga hasrat-hasrat kakak-kakak, ibu-ibu mertua, bapa-bapa mertua yang nak minta lagu. Okey, akan bersama dengan Aizat Azam lah malam nanti bermula 6 petang ini hinggalah 12 tengah malam. Dan untuk rakan-rakan kita yang nak menggunakan LRT, okey, ini berita gembira sebab tadi dah pun ada majlis peluncuran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi boleh bermula esok 29 Jun hingga 31 Julai 2026 untuk laluan Shah Alam sahaja. Anda boleh menggunakan perkhidmatan ini secara percuma. Okey, 29 Jun esok hingga 31 Julai sahaja. Itu berita gembira, okey. Baik, terima kasih semua sekali lagi. Jaga diri, insyaAllah esok Tiga Suara akan terus menemani anda. Macam biasa, 6 pagi saya, Dia dan juga Sonic serta Nazri lah. InsyaAllah kita jumpa esok . Apa lagi? Itulah. Jadi hati-hati semua dalam perjalanan anda. Saya pun dah nak balik dah ni. InsyaAllah kita jumpa esok. Saya Diana Wai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye. Thank you, everyone.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Frekuensi kami di tempat anda. Kuala Lumpur 88.5. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Saya Aizat Azam akan terus temankan anda, bersambung daripada sahabat saya tadi bersama dengan Diana Wai, yang temankan anda sehingga jam 6 petang dan akan sambung pada saya pada waktu ini sehingga ke jam 12 tengah malam nanti untuk edisi 28 Jun 2026, 12 Muharram 1448 Hijri. Dan seperti biasa juga, saya nak kongsikan kepada anda kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, Kementerian Kewangan memperuntukkan sejumlah 6.2 juta bagi pembelian dan operasi awal ambulans laut Langkawi yang dijangka beroperasi awal tahun hadapan. Dan ini juga merupakan antara yang dapat memacu pemindahan pesakit kritikal lebih pantas dan juga selamat ke Hospital Sultanah Bahia. Projek melalui proses tender tahun ini, pembinaannya diuruskan oleh LADA dan dijangka operasi sepenuhnya pada 2027. Penambahan peralatan moden mempercepatkan pendigitalan, ditingkatkan kecekapan rawatan, keselamatan hospital serta sokongan kesiapsiagaan bencana dan juga operasi mencari penyelamat. Dan seterusnya, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Sistem Budi Diesel berjalan dengan lancar dengan menggunakan mekanisme sama seperti subsidi RON 95 Budi Madani, dan MyCard digunakan sebagai pengesahan kelayakan pelanggan dan boleh menyemak baki kota

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Mini Piala Dunia.
2: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan pensiaran langsung di RTM Klik.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Yang sedang memandu, selamat memandu juga. Dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia yang mungkin ada yang sedang membeli belah, juga mungkin masih lagi berada di pejabat ya, di hari Minggu ni melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, tak lari guna dikejar ya. Biar lambat sedikit kita buat, asalkan hasil yang terbaik akan menanti kita. Sentiasa tenang dan juga boleh bertolak angsur lah. Dan juga sambil layan-layan dengan lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi anda yang juga sedang bercadang untuk bercuti dan dalam panjangan hujung minggu, pastikan anda sentiasa bersedia membawa kata kelengkapan yang lengkap. Dan juga kalau yang mungkin bercuti tempat air terjun dan sebagainya, sediakan alat keselamatan ni supaya tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Dan juga selamat bersantai, lupakan segala tekanan kerja atau mungkin juga yang sedang berehat waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
2: Sesali kenang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. Insya-Allah hidup diberkati.
3: Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 20 hingga 23.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan.
1: Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah.

0: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya, dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Dan di atas binatang-binatang ternak itu serta di atas kapal-kapal kamu diangkut.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengah buat apa tu? Tidur ke? Ke on the way tidur? Kalau kita tidur pada malam ni, boleh tak niat satu benda? Ya Allah, kejutkan aku malam ni dan supaya aku hari ni menjadi afala yashkurun, hamba yang syukur. Aku hari ni, malam ini, aku dikejutkan oleh malaikatmu untuk bangun malam. Ustaz, malaikat boleh kejutkan kita eh? Apa pula tak boleh? Malaikat tu kan tentera Allah. Jangan cakap malaikat, kadang-kadang Allah hantar apa? Kerengga. Allah hantar kerengga cubit kita. Allah terkejut. Asal ni? Rupa-rupanya Allah hantar kerengga dia untuk kita kejutkan malam. Jadi nak kata apa? Kadang-kadang Allah kejutkan kita pada waktu malam untuk bagi peluang pada kita untuk qiyamul lail. Melalui macam-macam cara. Kadang-kadang Allah kejutkan kita dengan bunyi anjing bunyi salakan. Kadang-kadang kita terkejut bunyi apa? Bunyi besi ketung ketung ketung ketung. Dan bila berlaku perkara itu, kata para ulama, bangunlah dan dirikanlah dua solat qiyamul lail. Kenapa? Sesungguhnya Allah sedang menunggu kamu untuk meminta kepada Allah. Ada satu ayat, subhanallah, ayat ni menarik. Dia kata apa? Bila kita terjaga malam, ketahuilah Allah sedang merindui kita. Maka bermunajatlah, bersamalah dengan Allah. Kerana barangkali dah lama sangat kita tak bersama dengan Allah. Maka adik-adik, tuan-tuan, perempuan, luangkan masa malam kita, 8 jam kita tidur, 1 jam, 5 minit, 10 minit untuk beribadah pada waktu malam, insya Allah.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Berbuat baik sesama manusia harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tak rugi pun kalau kita sentiasa berbuat baik. Sebab tu orang kata dalam hidup ni, kalau kita sentiasa buat baik, kadang-kadang sekecil-kecil senyuman ataupun pertolongan yang kita hulur boleh menceriakan hari seseorang. Jadi hari ini dan juga di kemudian harinya, jom kita sama-sama sebarkan aura-aura positif hari ini. Tak perlu tunggu kita nak mula daripada esok atau sebagainya. Kita boleh mulakan sekarang dengan memberikan senyuman, saling menghormati dan juga memudahkan urusan orang di sekeliling kita. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan berbuat baiklah sesama manusia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda status trafik di Lebuh Raya yang dikongsikan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di beberapa lokasi, iaitu di Lebuh Raya Utara Selatan, di arah utara Juru ke Perai, di Sungai Petani ke Bertam, Seberam Jaya ke Perai, Bandar Baru ke Alor Pongsu, Bukit Merah ke RNR Gunung Semanggul, di RNR Bukit Gantang Kuala Kangsar dan juga Kuala Kangsar ke Ipoh. Manakala Lebuh Raya Utara Selatan UDE2 arah utara Pedas Linggi ke Seremban dan juga Air Keruh ke Simpang 4. Jadi berhati-hati dan juga semak keadaan trafik terkini menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga sentiasalah memandu dengan berhati-hati dan ikuti peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengah buat apa tu? Tidur ke? Ke on the way tidur? Kalau kita tidur pada malam ni, boleh tak niat satu benda? Ya Allah, kejutkan aku malam ni dan supaya aku hari ni menjadi afala yashkurun, hamba yang syukur. Aku hari ni, malam ini, aku dikejutkan oleh malaikatmu untuk bangun malam. Ustaz, malaikat boleh kejutkan kita eh? Apa pula tak boleh? Malaikat tu kan tentera Allah. Jangan cakap malaikat, kadang-kadang Allah hantar apa? Kerengga. Allah hantar kerengga cubit kita. Allah terkejut. Asal ni? Rupa-rupanya Allah hantar kerengga dia untuk kita kejutkan malam. Jadi nak kata apa? Kadang-kadang Allah kejutkan kita pada waktu malam untuk bagi peluang pada kita untuk qiyamul lail. Melalui macam-macam cara. Kadang-kadang Allah kejutkan kita dengan bunyi anjing bunyi salakan. Kadang-kadang kita terkejut bunyi apa? Bunyi besi ketung ketung ketung ketung. Dan bila berlaku perkara itu, kata para ulama, bangunlah dan dirikanlah dua solat qiyamul lail. Kenapa? Sesungguhnya Allah sedang menunggu kamu untuk meminta kepada Allah. Ada satu ayat, subhanallah, ayat ni menarik. Dia kata apa? Bila kita terjaga malam, ketahuilah Allah sedang merindui kita. Maka bermunajatlah, bersamalah dengan Allah, kerana barangkali dah lama sangat kita tak bersama dengan Allah. Maka adik-adik, tuan-tuan, perempuan, luangkan masa malam kita, 8 jam kita tidur, 1 jam, 5 minit, 10 minit untuk beribadah pada waktu malam, insya-Allah.
3: Nidaul Islam
4: #penyaranjakim

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terus berteman bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. 9.16 minit malam. Saya temankan anda, Izzat Azam, bersama dengan Nasional Malam. Dan seperti biasa, waktu ini saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk pilihan bersama 2.0. Ramai yang bertanya bagaimana nak buat pilihan lagu, kan? Senang saja. Anda pergi ke Facebook Nasional FM. Setiap hari, anda nampak poster pilihan bersama 2.0. Komen 2 tajuk lagu dan juga 2 artis ataupun 2 penyanyi yang menyanyikan lagu tersebut. Dan pastikan saya mohon lagu yang tajuknya yang tepat dan juga penyanyi yang sebenar. Susah kami nak cari nanti, kan? Kadang lagu lain, nama penyanyi lain. Nama penyanyi dah betul, tajuk lagu pula salah. Jadi pastikan tajuk dan juga nama penyanyi yang tepat. Seperti rakan kita, saya nak tunaikan 3 permintaan pada waktu ini, iaitu bersama dengan rakan kita Princess Sue yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa sedia hati iklan lagu idolanya Amy Mastura yang berjudul Akan Datang. Seterusnya bersama dengan Noraini yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM daripada kumpulan Screen Tak Suka Tak Apa. Dan juga sekarang kita berhibur bersama dengan Aina Abdul, pilihan daripada rakan istimewa kita ni. Unik namanya, Fikah Anwar Mawar Merah. Wow, namanya. Ini dia lagu daripada nyanyian Aina Abdul, Sadis untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: ini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita yang buat pilihan menerusi Pilihan Bersama 2.0. Dan seperti biasa juga, saya ingatkan anda yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja, lakukan tugasan dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah, hasilnya nanti akan terbaik, akan didapati oleh kita. Dan juga kepada mereka yang sedang memandu, yang sambil mendengarkan radio Nasional FM pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan juga pastikan selamat sampai ke destinasi. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan yang seterusnya daripada sahabat kita bersama dengan Kak Aniza Samin. Ditujukan khas buat rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga semua pendengar setia Nasional FM. Ingatkan lagu daripada nyanyian Aziz, Pelangin Angan Kurmusnah. Seterusnya bersama dengan Elbiana Rosliana, wow namanya. Ingatkan lagu daripada nyanyian Sprint, Persada Cinta, lagu yang ditulis pada tahun 1998. Dan seterusnya, sekarang ini kita berhibur bersama dengan nyanyian Syura, Nazam Berkasih, pilihan daripada Nenek Hani, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dilakukan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan tanah lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petang, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Luk berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
3: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan itu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
4: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan adakan menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nazan Alapam sentiasa di hati. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2 Pelan Kosong untuk waktu ini. Dan untuk anda, saya teruskan dengan 3 pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita yang tak sabar mendengarkan lagu, menantikan lagu mereka ke udara di Nasional FM. Terutama bersama dengan sahabat kita Muhammad Fikri yang berada di Pekan Pahang. Inginkan lagu daripada Adira, Dewi Cinta, lagu yang ditulis dan dikeluarkan pada tahun 2013. Dan juga bersama dengan pilihan daripada Abang Chang Wira kita, antara pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, yang berasal daripada Kedah. Ingat lagu daripada Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan Britney Spears, Oops, I Did It Again, bersama dengan pilihan Abang Aino Jaffa AJ, yang juga tujukan lagu ini buat semua rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah, kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan, sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Kerana kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, meniaga warung, meniaga kedai makan, meniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergulik sana, tergulik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua, rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan apa-apa lori menerusi lagu Abang Lori, Tenonet, Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar ekspres kita dengarkan nanti, Ekspres Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja. Lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory, tenone-tenone. Untuk hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia. Terutamanya Abang-Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda. Dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu. Agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara. Sebab ianya salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan 2-3 kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burger dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johor Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju, dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Izzah KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Hedah Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, Anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah, Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

0: Piala Dunia.
1: Wele Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Crystal dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti ke tak nak berhenti? Takut naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Dan kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Seronok. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Fauziah Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memerangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas, Pilot Darat, pam-pam-pam, memberikan horn pada saya. Mantap, Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei, ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daburo, pun Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksamana Melaka pun hadir. Laksamana Melaka Ada lagi Laksamana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir, Lekiu? Hang Buah? Hang Apple? Bukan Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada D.I. Alifah Imani, Wang Spawi, Noliah Ramli, Kak Member, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azila MGJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, pam-pam-pam, Azlina Mansur, Diamond 85, Roslim Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulan, Pilot Ambulan pun hadir, mantap, pam-pam-pam. Tapi Pilot Ambulan tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey. Najib 1889. Mantap. Semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng buruh hantu sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi lightnya kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini menemani anda.

0: dunia.
1: Relepohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak. Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.09 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Oh ya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa, kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding

17,000 tan metrik pada tahun lepas. Oh, so no, makan durian. Ya, tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan. Makan banyak sikit je, mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okay, saya dah Tina Ajira. Kita ada siapa lady? Hey, lady 3679. Kawan saya DJ double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Oh, mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam Nawai, Rozila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acun Nizam. Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi, Jajah 83, Dani Zakaria, Anis Ayi, Meraihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rock pun hadir, Renova, Yusuf MC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Johari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah eh. Koleksi Bas Express Kelantan pun hadir. Ada PE terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Jitra Kedah. Okey, tadi kita dah layan kan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun cukup terus sama-sama. Waktu ini sampai 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Dan lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram. Antara kasih sayang dan cinta, pada saya tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasragia Burhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Padan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagu Sona Kita Nak Sona Hey. 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman dengan Nasional Kim Bruhanto. Nun Alif saya Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan ianya banyak terima, kata orang tu, permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter, tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ini. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you, Amni. Happy birthday to you. Ida Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabong, Sarawak. Mantap, Syukri. Remy 78, ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas, Alan Burger, Geni Corner, Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz, Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal eh. Maziah Kafa, Bahari Ghazali. Ya, kasih turbo ya. Kasih turbo tepi-tepi light ya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga eh. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga Utara Sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Oh, mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat supporting. Sangat-sangat supportif. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apa belum muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget, kita dah buka warung joget, kita dah layan lagu rock entak-entak kepala, dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ceritaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lunjuk sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri, kan? Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru nak layan Game Buruh Hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati, ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada, kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru, dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan, ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru, ya, baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Mira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar. Ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Bahar, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir, salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujur katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul, Tiada Lagi Bicara. Tiada Lagi Bicara Darimu, Wahai Sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, Zai Alif di sini.

0: Sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

lagu ciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Datuk Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000 dan ianya menjadikan nilai pembinaannya kini mencecah RM90,000 seunit. Dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkerjaya, gaji pun dah besar pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatima Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Ada Yung Iza juga, Iswani 87, Asha Memiana, Sang Ruminan Empire, Matuk Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zack, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi? Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda. Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah. Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni, nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okey, Rosi Cik Ros juga hadir, Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Relay Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah. Pengumuman tamang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tamang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan, terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruk Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM yang sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pak Mat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Mamik Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Struckers, Siti. Ada Juni Pok Sulan, Prozen, Siti Aina, Nora, Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Nak bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Relebohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membawa kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan. Berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza. Berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita yang sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah. Dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih besar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Oja, selamat pagi Suliza Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Pecinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad, Rin Nohara, Pencinta 981, Wawadai Fula, Kila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan Assalamualaikum Salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih hon satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak bola dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu menepati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Hashtagnya kenangan lalu. Kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rose Maria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Relebohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya Fauzi Marzuki duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan. Terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita, namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 4.2 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%. Namun begitu, percubaan hanya 3 percubaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 percubaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masih masing-masing masih lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit, apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ini, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina. Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rosie 76, MZ 777, MZ 777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, waalaikumsalam. Pak SB baru siap kerja ni, pam pam pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ini mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masak nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mie goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi belauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi belauk, pagi-pagi dah nasi belauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau diceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik dengan lagunya Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: main Piala Dunia.
1: Bele Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa.

Exist dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tau. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan ya. Bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 yang akan disiarkan melalui Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi 0-0. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan boleh buka saluran sukan TV RTM. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ini 67 sama pagi hari ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies. Kita ada Anne, kita ada An. Ada Is Faiz, Linda Kitchen, Nur 68, Munira, ada Fa, Abi Hashim, Yana, Mina, ada Ida, Adnan, Cik Will. Melaporkan diri. Mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun ya. Alhamdulillah, yang mana baru bangun tu ucap syukur Alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan. Terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, kata syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu Alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat kan. Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Inilah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Jadi bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: mini Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Komposer je awang BPR, ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya, pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik. Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakanlah perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada, melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1440.

Kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangannya dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya. 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita, dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasrani Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. Nun Alif, saya Alif. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah, amin rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita, iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah SWT Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah SWT Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allah sallallahu alaihi Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam, termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19, namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula ibu ayah sekalian adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga, ayuhal mustami'un al-kiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'am bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada 4 bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu 4? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis, di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu, Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad, Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat, wahyu, bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu, sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhinnal jannata darus salam, tabarakta Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam. Wahai Allah, pada engkau lah segala kesejahteraan. Wa minkas salam. Dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau, ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina ya Rabbana bis salam. Wa adkhinnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera. Dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhinnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau, ya Allah. Para ulama berpandangan, barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan, siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi, dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah, tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Dan sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran, engkau teruslah menjaganya, para jemaah. Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimah tu Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Husin pun balik. Asma jaga Hasan Husin. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah Asma jaga Hasan Husin, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah tu Zahra baca Quran. Asma tengok mungkin berehat. Lama-lama Asma ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut.
1: Allah.

Persembahan kumpulan kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh. Lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu terus berhati-hati juga. Jangan laju-laju lah. Kalau dah mengantuk sangat tu, tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit. Okey. Mata dah segar. Barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, dekat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio. Misi dan visi yang sama, satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita. Kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: dunia.
1: Relepo Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Selamat pagi. Alhamdulillah kita kembali lagi untuk pagi ini. Hari ini dan hari Isnin 29/6/2026.
1: Okey, 13 Muharram alhamdulillah.
2: Betul dia.
1: Okey, 5.54 minit pagi tadi dah azan.
2: Alhamdulillah,
1: okay, syukur. Okey, boleh ambil wuduk, mandi, baik, solat semualah semoga dengan permulaan yang baik kita akan dipermudahlah urusan sepanjang hari.
2: Baik.
1: InsyaAllah. Dan doakan juga untuk saudara kita di Gaza, di Palestin, dan juga yang sekarang ni di Selangor dan Perak pun ada yang terjejas banjir.
2: Jadi teruskan berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang berada dan mungkin dalam musibah. Semoga mereka dipermudahkan urusan.
1: InsyaAllah.
2: Dan juga untuk anda semua juga terus bersama dengan kami tau.
1: Okay.
2: Sebab kita dah pun live macam biasa di Facebook. Follow, like dan juga share.
1: Okay, cantik. Baik. Kejap lagi 3 suara kembali untuk terus kongsilah info-info terkini.
2: Baik.
1: Yang mana menggunakan LRT 3 laluan Shah Alam sebulan percuma.
2: Alhamdulillah.
1: Bermula hari ini.
2: Mudah.
1: Cantik. Okey, jom kita lain dulu Aisyah Rekno.
2: Jom.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Agi. Okay.

0: Tahu ni apaan? Ha? Memang kamu tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Rene Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

0: Okey, kembali bertemankan 3 suara 6.28 minit pagi. Untuk yang nak ke tempat kerja, ada yang naik kenderaan sendiri, ada yang naik pengangkutan awam.
1: Yes.
0: Hati-hati, walau di mana jua, walau apa jua kenderaan anda.
1: Betul tu. Jadi untuk anda semua yang ketika ini sedang memandu, yang memandu lori, memandu bas sekolah, van sekolah, hati-hati dalam perjalanan
0: Okey, kalau turunkan anak-anak, pastikan turunkan di tempat yang betul. Pastikan anak-anak tu dah selamat. Betul. Tengok dia turun tu ikut lalu depan ke, lalu belakang van ke. Bila dah nampak yang turun tu depan mata kita, dah melintas ke apa, baru kita teruskan perjalanan. Okey.
1: Baik, selalunya apa pimpin anak-anak tu. Keluar pimpin anak-anak.
0: Betul, tak rugi pun. Yeah. Okey, sambil itu tadi kita ada cakap masa opening tadi
1: apa
0: yang mana
1: dia?
0: Melalui ataupun menggunakan LRT3 laluan Shah Alam.
1: Okey.
0: Percuma kan?
1: Memang betul dia percuma sekarang ni.
0: Tak, percuma bukan hari ni saja. Semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah pun meluncurkan.
1: Okey,
0: majlis peluncuran dah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Jadi bermula hari ni dah boleh guna dan percuma pula selama sebulan.
1: Alhamdulillah.
0: Hingga 31 Julai.
1: Betul tu. Kenapa tak diberikan percuma?
0: Kenapa tu?
1: Sebab apa? Ini untuk menggalakkan lah. Untuk orang ramai ni, bila dah naik percuma, dah tempoh sebulan habis percuma, rasa seronok pula naik kereta api ni. Dia gunakan lagi nanti selepas tu.
0: Yelah.
1: Dan sekaligus lah untuk menggalakkan orang ramai lah. Menggunakan pengangkutan awam ini. Sekaligus untuk dapat menggunakan kesekalan lalu lintas.
0: Okay.
1: Ini yang paling, kerana kita sedia maklum bahawa laluan tersebut di kawasan itu merupakan laluan paling sibuk di negara ini.
0: Okay, jadi semalam pun dah dirasmikan projek LRT3 laluan Shah Alam. Ini di depo Jawang Setia lah semalam.
1: Betul.
0: Alhamdulillah, di berita RTM pun di FB ada buat siaran langsungnya juga. Jadi boleh tengok semalam kan, yang mana terlepas boleh tonton semula. Ini melibatkan laluan sepanjang 37.8 km, melibatkan 20 stesen baharu. Dijangka akan bagi manfaat kepada 2 juta penduduk. Laluan Shah Alam menghubungkan bandar utama ke Johan Setia.
1: Betul tu. Jadi untuk anda semua yang hari dah bermula untuk menaiki LRT, di LRT3 ni, laluan Shah Alam dan juga laluan bas-bas perantara sepanjang laluan itu, percuma tau.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai 31 Julai.
0: Sebulan.
1: Sebulan tau.
0: Okey. Jadi boleh manfaatkanlah inisiatif yang diberikan. Okey.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kejap lagi ada info siap menyusul. Sambil itu boleh sembang-sembang, borak-borak, sharekan FB Live 3 Suara.
1: Jom.
0: Rafish dan juga VE Khayalan.
1: Terus layan.
0: Inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Rang. Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi waktu sekarang dah pun 6.43 minit pagi. Jadi selamat pagi sekali lagi untuk anda yang kekal menemani kami lah .
1: Baik, boleh sharekan FB Live kita untuk 2 jam terawal. Nanti jam ketiga kita jumpa di TikTok Live King.
0: Ya, betul lah Jadi hari ni macam biasa, hari ni hari Isnin 29 Jun 2026. Jadi Masya Allah, ramai yang pastinya semangatnya luar biasa hari ni untuk mulakan tugasan lah .
1: Okay. Info sihat kita nak kongsikan ini tentang ruam.
0: Betul.
1: Gatal-gatal ruam. Jangan pelik, jangan sorok-sorok sebab ruam baru atau sakit yang tidak jelas puncanya yang tiba-tiba muncul perlu diperiksa, terutama kalau kita ada kontak rapat.
2: Jadi kita nak kongsikan yang mana ruam pelik jangan disorok. Okey, antaranya ada beberapa tanda-tandanya.
1: Okey.
2: Yang pertamanya akan berlaku demam. Okey, ruam baru dan juga kelenjarnya akan jadi bengkak.
0: Okey, baik. Okay. Jadi kalau ada simptom tersebut, kena berhati-hatilah . Jadi bagaimana kita dapat orang kata tanda tersebut? Ianya boleh merebak melalui kontak rapat, sentuhan kulit ataupun pakaian yang tercemar.
2: Betul.
0: Maksudnya pakaian tu tak dicuci-cuci tapi kita pakai, gantung pakai. Jadi yang menyebabkan gatal dan juga ruam .
2: Baik. Dan apa yang perlu anda lakukan? Yang pertamanya, bila berlaku begini, macam biasalah dapatkan pemeriksaan dengan doktor. Okey, jangan sorok sejarah kontak kalau anda berjumpa dengan sesiapa saja. Dan elak berjumpa dengan sesiapalah takut berjangkit nanti.
1: Okey, ini semua adalah berkaitan dengan tanda yang datang daripada penyakit Mpox. Mpox dahulunya dikenali sebagai monkeypox tau.
2: Betul.
1: Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus daripada keluarga yang sama dengan virus cacar. Tetapi dia kurang sikit bahaya daripada virus cacar ni .
2: Baik.
1: Tadi itulah antara tandanya, demam, sakit kepala, sakit otot dan sebagainya .
0: Ya betul, kalau orang kampung kata dia macam kena chicken pox. Yang kita kena tu.
1: Cuma yang ni dia Mpox lah.
0: Mpox. Betul. Jadi hati-hatilah ya kepada semua. Jadi yang paling utama sekali, jaga kesihatan, kurangkan kontak luar. Dan juga yang paling penting, kurantinkan diri anda apabila ada simptom-simptom beginilah .
1: Sebab dia kalau dekat Malaysia, pihak berkuasa ni sentiasa pantaulah kes Mpox ni.
0: Betul.
1: Okey, kalau anda ada kontak-kontak rapat, itu yang paling penting, terus saja pergi ke klinik untuk dapatkan nasihat, okey?
0: Betul.
2: Jujur tau . Yang penting jujur.
0: Yang paling penting kita kena sihat. Kalau sihat, insya-Allah kita akan terus saja bagikan hadiah kepada semuanya.
1: Insya-Allah.
0: Jadi siapa yang baca berita radio kita, jadi jawapannya anda kena typekan sahaja di Facebook Nasional FM, tak payah hubungi kami tau.
1: Malam pagi Zahira Razi.
0: Tak nak lah. Saya dah tak ada dah Zahira. Kalau dengar ni, maaf cakap .
1: Yelah. Jangan kecewa betul.
0: Memang dah tertutup dah Zahira. Memang tak.
1: Oh ya? Okey, agak-agak lama
2: tu. Boleh lah, siapa-siapa ke Zahira.
0: Terpulang kepada awak berdua lah sekarang ni .
1: Okey.
2: Boleh.
0: Saya ada orang baru dah.
1: Wow.
0: Fika, terima kasih Fika. Bawa saya keluar round-round Kuala Lumpur semalam.
1: Letup.
0: Awak faham
1: Fika nak ada awak je tu.
0: Naik Grab juga kami dua .
2: Elok lah tu.
0: Dua-dua tak ada kereta. Okey, baik. Jadi apapun kepada semuanya, jom kita dengarkan terus lagu ini. Lagunya Diamond.
1: Okey, baik, jom.
0: Jadi inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.
1: Pecah
0: suara. Oh, pagi kan. Nasional
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami hingga semasa okay. pada pagi ni eh. Ramai dah masuk, ramai dah teka. Masya-Allah luar biasa. Terima kasih banyak-banyak untuk anda eh.
1: Okey, standby yang mana dah lock awal ni sabar. Dinaika sabar, Fis Mofi sabar.
0: Sabar jugalah eh.
1: Rahim Eko sabar, sabar.
0: Sabar semua. Masya-Allah.
1: Okey.
0: Okey baik.
2: Tenang,
0: bob tenang. Jadi kita tunggu isyaratnya.
1: Okey baik. Standby, type dahulu. Sebab kita nak siarkan isyaratnya bila-bila masa.
0: Saya tak letakkan wajah pembaca berita tu. So anda dah tahu dah.
2: Tak jumpa lah tu.
0: Jangan awak.
2: Agak dah. Itu sebab, jumpa dia.
0: Sebab saya rasa.
2: Jujur.
0: Yelah. Saya malas nak cari. Awak faham kan? Banyak kerja hari Isnin ni.
1: Alah, okay. Siapa pula yang lock Nizamiah ni? Nizamiah dah pindah.
0: Dah tak ada tau. Allah. Nizamiah sekarang dia bahagia dengan kehidupannya lah.
1: Yelah.
2: Bagi apa dia? Dekat mana Itai?
1: Bukan, bahagian ni yang picing-picing tu apa? UKK eh?
2: Oh, UKK.
0: Naik badannya. Yalah, dekat sana kan. Yalah.
2: Okay,
0: okay baik. Jadi jom kita ke udara ke isyaratnya lah eh.
1: Jom dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
0: Pecah suara.
3: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Mereka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey baiklah, yeah. Itu suara AJ tau. Itulah pemenangnya.
1: Okey, Nurhaini jadi pemenang yang pendengar yang pertama.
0: Baik.
1: Dia nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Allahuakbar. Okay. Malang. Okey, okay. Sahabat kita EG Siti Nurdiati Zaidi, Helmi Noh nak lock Izamin Nasir, Nordin Mat Isa, Amin Nur Azam, Fazilah Nur Rafiqah, Fazilah Daud nak lock Amin Nur Azam.
2: Okey, Ibrahim Budahim nak lock Nur Rafiqah. Selepas itu Hamka Kakak, Izamin Nasir, Fiza Haji pun sama juga Izamin Nasir.
1: Okey, Marina nak lock Zahira. Sahabat kita nak lock Diati. Siti nak lock Fazilah Nur Rafiqah.
0: Okey baik, kita dah Heruni Gani nak lock Amin Nur Azam, Afis Andy Andrian nak lock Siti Nordiati Zaidi, Tamimi Ismail nak lock Amin Nur Azam, Nur Hidayah Padu ni, Amin Nur Azam.
2: Okey, lepas tu kita ada Zafira Zamri, Nurul Zahira Razi, kita ada Khatijah Syari'i, Khairul Azan Arba sama juga dengan Nur Hidayah Awaluddin, Marina Wati, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Fiza nak lock Izamil, Zafira nak lock Zahira.
0: Banyak nama baru eh. Aisyah awak kan. Aisyah Rani nak log Izamin Asir, Mazan Osman nak log Fazilah Nur Afiqah, Ibrahim Budahim nak log Nurul Afiqah. Nurul Afiqah siapa?
1: Fazilah Nur Afiqah.
0: Oh Fazilah, tak ada Nurul tau. Fazilah Nur Afiqah, Hamka Kakak, Izamin Asir.
2: Okey, lepas tu kita ada Wan Muizzaddin Amin, Azim Muhammad Tayyip, Siti Nurjati Zaidi, Kak Mufendi, Khairul Azan Arba, Anna Morni, Amin Nur Azam.
1: Okey, Sufina nak lock Zahira, Ali nak lock Fazilah Nur Afiqah, Yaya nak lock Amin Nur Azam.
0: Okey, baik. Nadir Mahir, Khairul Azwan Arba, Kak Mufendi, Khairul Azwan Arba, Nur Zaiti Akma Azwal, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Azila dia nak lock Siti Nordiati Zaidi.
2: Okey, Kisah Muhammad nak Abang Fendi. Lepas tu Jamil Othman, Khairul Azan Arba, Syahri Arifin pun sama juga Khairul Azan Arba.
0: Baik. Okey, Yana Rosil Yana Lia.
1: Ui, nama.
0: Marah. Okey, Khairul Azwan Harba. Kemudian kita ada Kisah Muhammad Afendi Abdul Karim.
1: Kisah pula.
2: Sabarina Ibrahim. Sabarina dia tukar, dia ambil Afendi Abdul
0: tak
2: Karim.
0: Tak kisah lah, awak lambat dah kan. Yelah.
2: Dah jauh ni memang takkan menang.
0: Takkan menang.
2: Itulah cerita dia.
0: Awak tukar bagaimanapun Sabarina, awak takkan menang tau.
2: Tukar lah tak apa.
0: Yelah. Siapa nak tukar, ada lagi nak tukar ke?
2: Dia kena ambil 10 yang terawal, itu mungkin boleh menang.
0: Betul.
1: Tukar-tukar dah ke bawah.
2: Dah bawah
0: dah tu. Dah kat bawah dah tu.
1: Kisah
0: dah. Abah, maaf cakap. Awak tak menang tau. Okey baik. Awak pilih siapa?
1: Semalam Zahira sudah.
2: Saya nak pilih ni. Siapa nama ni? Oyen. Lama tak sebut nama dia.
0: Saya Nur Afiqah.
2: Saya ambil Oyen.
1: Okey, semua perempuan eh. Kalau itu saya ambil Zahira lah. Biar dia tiga perempuan.
0: Okey baik. Okay. Saya Fazilah Nur Afiqah.
2: Saya ambil Oyen.
1: Awak ni yakin tak tau keluar dengan dia semalam?
0: Ya, yeah, abang tengoklah nanti.
1: Okay, standby semua.
0: Saya kan minat K-pop sama dengan dia kan.
1: Okay, jom kita lock
0: sama-sama. Kita nak lock semua tau.
1: Satu, dua, tiga, lock.
0: Okey, baik. Jadi tunggu jawapannya tepat jam 7 pagi nanti,
1: Cantik, jom.
0: Jom kita dengarkan terus lagu ni.
1: Baik.
0: Jangan Khianati Aku.
1: Baik. Jom. Inilah dia.
0: Nasional.
1: Yeah.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni, budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang-alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad Prasarana berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Luk. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada sedang bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Aussakieu dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun, Hajime Moriyasa, yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 3-2 terbaik awal pagi esok.

terkejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Okey Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah luar biasa. Ya Nur Rafika baca. Terima kasih Nur Rafika.
1: Yalah kalau dah keluar sama semalam satu gerak. Apa sepanjang hari tak kalau tak tahu eh.
0: Memang tak bagi tahu tau.
1: Yalah. Kalau tak percaya lah.
0: Tak. Kami pergi dekat Sungai Wang saja.
2: Kalau anak AJ bolehlah cakap begitu.
0: Ya. Allahuakbar, Nur Rafika.
1: Esok-esok kerja kan. Kita kena balik awal semasa pagi-pagi. Tak
0: ada.
2: Sebut juga. Biasalah tu.
0: Awak berdua kan. Tak pernah tau. Cuma semalam dia bawa saya pergi kedai Korea.
2: Kedai Korea elok lah
1: tak tu. Tak kalau bujur-bujur duduk tak ada borak-borak kan.
0: Awak dengan Zahira, kalau awak keluar dengan Zahira pun tak bagi tahu kan. Sama je lah. Saya kata kalau saya dah kata esok seks.
1: Awak letak jari kat bibir dia?
0: Awak kan.
1: Tak boleh tau.
0: Hampir.
1: Awak ni mana pun sus kat bibir orang.
0: Dia kata esok saya nak.
2: Jangan macam tu
1: Haram.
0: Tak apa. Yalah, salam baik tu lah esok kan. Masya Allah.
2: Pakai ni Blackpink tau. Blackpink pakaian ni tema dia.
0: Yalah. Awak kan okey baik. Jadi Masya Allah luar biasa. Isnin yang sangat luar biasa untuk saya. Pembuka era baru dalam kegemilangan saya meneka. Jadi
1: dah
0: alhamdulillah.
1: Dah 5 tahun dah.
0: Yalah.
2: Dah 5 tahun dah.
0: Dah nak masuk Julai kan.
2: Tahun dah. Ya, teka penyampaian ni sama sebaya dengan kita berkonti. Tiga suara.
0: Itulah.
1: Okay lah.
2: Dah 5 tahun, dah 6 tahun dah.
0: Kita tak pernah tengok muka penaja kita kan.
2: Tidak ni.
1: Tak boleh.
0: Yelah. Okey baik, jadi apapun terima kasih kepada penaja kami, DCM Herbs Legacy. Dan juga pemenang kita pada hari ni, Tania, orang yang
1: selalu dengan kita.
0: Ya, yeah, betul.
1: Awal-awal pagi dah dengan kita.
0: Ya. Kalau dia tak ada, sunyi.
1: Sekarang betul. Dah sakit-sakit dah.
0: Awak kan.
1: Selalu pergi check up.
0: Ya, nanti dia nak keluar pula. Nak baca Al-Quran pula. Ada kelas mengaji.
1: Selalu bancuk Indo Cafe.
0: Yalah.
2: Eloklah tu.
0: Allahuakbar.
2: Raih kalau hidup masa sementara masih ada.
0: Awak kan, Najib. Dia menang tau.
2: Ya. Yeah.
0: Jangan masih hidup. Dia masih lagi sehat sentiasa. Kita doakan yang terbaik.
1: Okey, jadi tahniah pemenang kita. Kita doakan kesihatan dia.
2: Baik.
1: Pemenangnya ialah
0: Siti Salwa.
2: Terima kasih banyak.
0: Allah, terima kasih Siti Salwa. Tanpa Siti Salwa tak ada orang komen tau.
1: Yelah.
0: Lagi-lagi Bang Nazri tau.
2: Eloklah tu Siti Salwa.
0: Salwa. Siti Salwa tahniah tau.
1: Jadi makan ubat ikut masa tau.
0: Ya.
2: Siti Salwa ni dia kena stroke. Betul. Dia seorang penyintas stroke.
1: Awak iya ke?
2: Saya pernah hubungi dia. Saya pernah bersiada bersama dengan dia.
1: Serius
2: ah? Ya, di sebelah kanan. Ramai tak tahu eh.
0: Allah Pak.
2: Itulah cerita dia.
0: Jadi yalah.
1: Yalah, dapat pula minuman kesihatan. Alhamdulillah. Moga-moga terus sihat.
0: Kat sini selalu muncul lah komen. Malu pula.
1: Ini kunci-kunci bambam.
2: Semoga kat sini sabar sihat-sihat.
0: Sihat tau. Itu yang terbaik.
2: Kesihatan dia elok
0: kak. InsyaAllah ada rezeki. InsyaAllah tiga suara akan berkunjung ke rumah Siti Salwa lah.
2: InsyaAllah.
1: Kat mana tu?
2: Rasanya dekat Kedah.
1: Kedah.
0: InsyaAllah.
2: Rasa saya doa ke lah.
1: Nanti awak dapat job dengan Cikgu Kamal. Belajar
0: lagi. Sama-sama lah kita. Okey, baik. Macam biasa kita dah bahan kita. Ya akan. Ni nombor.
1: Dah tahu dah.
0: Dah tahu dah. Kat Siti Salwa dah tahu. Pada bandar lah tanya dalam tu kat Siti eh. Awak kan. Oh, paling Kedah. Kat Siti tahu kan nombor kan?
2: Okey.
1: Nak terus jawab juga.
0: Yalah.
1: Okey, baik. Okay, baik. Sambil-sambil itu ini tentang pilihan raya negeri 16 Johor. Kementerian Komunikasi dengan kerjasama Jabatan Penerangan buka dua pusat media lah sempena dengan pilihan raya negeri Johor, pihak raya Johor ke-16 ni bagi memudahkan urusan pengamal media untuk buat liputan dan juga penyebaran maklumat
2: Baik. Dan apa yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional
3: Nadi Kampung Sabah Awur, Muar, dan juga Hotel Sri Malaysia Johor Bahru di Larkin Johor.
0: Ya, yeah, dan dua pusat media ini akan beroperasi hingga 11 Julai, iaitu pada hari mengundi daripada pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dan pihaknya mengalukan semua pengamal media untuk menggunakan fasiliti yang disediakan di 100 pusat nadi seluruh Johor sebagai pusat media sokongan sepanjang tempoh pilihan raya.
1: Jadi kita semalam kemarin hari Sabtu 27 Jun dah pun selesai hari penamaan calon. Hari mengundi awal 7 Julai. Hari mengundi untuk rakyat Johor Sabtu 11 Julai
3: Betul. Baik. Dan supaya itu 18 Julai nanti penamaan calon untuk di Negeri Sembilan pula.
1: Betul. 19 Julai kita semua cuti.
0: Final World Cup kan.
1: Semua cuti.
2: Tapi jatuh ni pada 20 bulan tau. Kalau di Malaysia. Betul.
1: Ya, sebab tu semua orang cuti peristiwa. Cuti peristiwa. 19 Julai tu memang RTM tutup.
0: Maksudnya 20 tu kita tengok bola hari Isnin.
2: Jatuh sehari tu.
1: Okay. Oh, pendengar pun hari.
0: Pendengar
1: pun 19 Julai tu semua off telefon tau.
0: Oh, rezeki ibu tak salah 20.
1: Baik,
0: kan yelah. Tapi hadiah tetap hadiah tau. Okey, baik.
1: Dia dah start countdown dah birthday dia.
0: Bermula esok tau buat countdown tau Najib. Okey, baik. Jadi jom. Lepas ini ada satu kisah yang luar biasa.
1: Apa tu?
0: Macam kita, macam awak ada tak rasa nak berhenti kerja dia?
1: Oi, banyak kali.
0: Gawat kan.
1: Yelah, dah awak tanya banyak kali.
0: Yelah.
1: Kenapa?
0: Ini kisah yang berlaku di luar negara. Dia sanggup berhenti kerja.
1: Oh, sebab?
0: Sebab nak tengok bola.
1: Ini
0: tentang bola tau.
2: Okay. Bola lagi
0: Bola.
2: Betul. Sebab besok tak ada bahan tau.
1: Besok salam betul lah.
2: Besok salam betul lah. Saya tak ada bahan. Saya tunggu untuk lintar langsung je.
0: Ya.
2: Nama kita saya siap Ya.
1: Lepas tu saya cuti tau.
0: Minggu lepas tu saya pula. Awak kan. Okay, jom. Kita bersama Ding the Geding.
2: Okay.
0: Ding Geding.
1: Andi Bernadi.
0: Baik,
1: inilah dia.
0: Nasional. Pagi.

0: Okey, okay, Bella. Hmm. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja mendengar Nasional FM ya, okay, pada waktu tu. Nah, oh, kami juga orang Sarawak dengar kita. Terima kasih Kak Nisah dan juga rakan-rakannya.
1: Masih.
0: Okey.
1: Ini cerita tentang tahukah anda? Apa kaitan dengan awak tanya tentang berhenti kerja?
0: Ya, betul. Tentang berhenti kerja, ini satu kerja yang paling grey. Sebab mereka dibayar semata-mata untuk tengok Piala Dunia saja.
1: Ewah.
0: Iya.
2: Alright, okay. Kalau begini ceritanya. Tapi kau tengok dapat imbuah yang dapat tu.
1: Lumayan lah.
0: Betul.
2: Bagus ni.
0: Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM. Mereka disediakan satu tempat untuk mereka menyaksikan Piala Dunia kesemua perlawanan ya.
1: Okay.
0: Jadi ini yang berlaku di Amerika Syarikat. Ini pekerjaan yang diimpikan oleh kebanyakan peminat bola sepak di seluruh dunia.
1: Okay.
0: Jadi bagi dua peminat bola sepak dari Amerika Syarikat yang menerima bayaran sebanyak RM235,000 tau.
2: Okey.
0: Untuk menonton kesemua 104 perlawanan Piala Dunia sepanjang 39 hari, tugasan tersebut merupakan pengalaman yang amat berharga dan sukar diperolehi.
1: Oh, bayangkan 39 hari dapat RM235,000.
2: Mudah kerja.
0: Mudah.
2: Ya. Sangat mudah.
1: Jadi untung anda boleh sahaja tengok dua pekerja ni yang hanya bekerja selama 39 hari je untuk tengok 104 perlawanan. Namanya Austin Franklin, 29 tahun dan juga Kevin Akoto. Dia kata ini tugas yang istimewa lah. Dia, mereka berdua ni tengok dekat studio yang berdinding kaca pada tiga sisi tu, diletakkan di tengah-tengah Times Square, Manhattan.
0: Manhattan, yeah. Can you imagine that?
1: Wow.
0: Jadi mereka disediakan satu tempat tau untuk mereka tengok bola dan dikelilingi oleh orang awam bersama-sama tengok dengan mereka.
2: Okey, yang mana mereka ni menyaksikan perlawanan menerusi dua televisyen bersaiz 85 inci. Manakala Franklin dan juga Okoto menikmati aksi yang berlangsung dari sofa yang disediakan dalam studio berkenaan. Anda boleh tonton lah video lokasinya, tempat ditonton perlawanan tersebut. Bukan saja ada TV tetapi juga ada permainan, ada sofa, ada bermacam-macam.
0: Ya, betul. Okay,
1: dia macam dalam bilik, dalam rumah juga. Cuma cube ni diletakkan di tengah-tengah bandar
0: Manhattan tadi.
1: Dan orang ramai boleh tengok sebab cermin dia Lutsina. Dalam masa yang sama dia mempromosikan juga World Cup tu lah.
0: Ya, betul. Dan juga Akoto ni yang putih tu. Yalah, mereka dua kan ada yang kulit hitam dan juga kulit putih. Akoto ni sanggup melepaskan pekerjaannya serta menamatkan hubungan tau.
2: Wow.
0: Menamatkan hubungan dengan pasangannya.
1: Astaghfirullahalazim.
0: Semata-mata untuk menerima jawatan sebagai ketua penonton Piala Dunia, iaitu satu peranan yang diwujudkan bagi menyemarakkan lagi sambutan terhadap kejohanan yang dianjurkan oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico.
1: Kenapa nak kerja 39 hari je pun nak
2: putuskan? Tapi berbaloi tau, 200 lebih tu.
0: Sebab dia memang tak ada masa langsung tau dia.
1: Yelah, 39 hari je pun.
2: Yelah,
1: mesti dia punya pasangan tu jenis yang macam nak berkepit dia kan.
2: Pasangan dia, mungkin pasangan tu suruh minta dia ikut sekali. Tak boleh lah.
1: Tak boleh lah. Ataupun pasangan dia selalu hantar kunci. Time kerja hantar kunci.
0: Itu Sam dan juga Nazri. Awak kan.
1: Aduh,
2: hai. Itulah tu. Jadi ceritanya kedua-dua mereka ni menerima bayaran daripada salah sebuah stesen TV Fox tau. Yang mana cukup terkenal dengan siaran sukan dan juga penyiar rasmi kejohanan Piala Dunia selepas dipilih daripada ribuan pemohon yang mengemukakan rakaman video sebagai sebahagian proses pemilihan.
0: Ada pemilihan juga tau sebenarnya.
1: Macam interview kerja lah.
2: Betul lah.
1: Jadi boleh tengoklah dua pekerja.
0: Dua, betul.
1: Yang bertuah ni daripada ribuan yang hantar resume.
2: Dua orang yang terpilih.
1: Dia yang terpilih dengan bayaran RM235,000 untuk bekerja selama 39 hari tak boleh terlepas satu pun perlawanan. Tapi apa tujuan dia
0: Semata-mata untuk mereka menjadi ketua penonton tau.
2: Jadi bila mereka tengok bola
1: lah dekat tengah bandar.
0: Betul.
2: Sebab dekat luar tu dia ada satu lagi skrin. Jadi ada kat sini orang ramai akan tengok.
0: Dan sambil-sambil itu sebenarnya tugas mereka juga akan buat konten. Maksudnya mereka duduk dalam tu, mereka akan buat konten. Dan juga mereka akan meraihkan pasukan-pasukan yang datang. Contohnya kalau Brazil, Mexico datang, mereka akan meraihkan jugalah penonton-penonton yang hadir kat situ lah.
1: Faham.
0: Jadi anda boleh terus saja masuk, anda terus saja komen. Kalau tak ada komen, kita offkan Facebook live kita lah.
2: Cantik.
1: Kesian pasangan dia.
0: Awak je kalau awak macam mana?
1: Tuh, saya kalau habis perlawanan tiba-tiba dia nak datang balik, memang tak lah.
2: Tapi kalau 235,000
0: dah lah. Dalam sebulan lebih tau, dapat 239,000.
2: Tak apalah.
0: Itu kisah mereka lah.
1: Demi lah kan.
0: Tengok cantik kan suasananya.
1: Ramai penyokong kat luar.
0: Mungkin kita boleh buat dekat Bukit Bintang untuk top 5 nanti, top 10. Nanti top 10 ke Nazri?
2: Top 10 untuk?
0: Untuk bola sepak.
2: Separuh akhir ya.
0: Oh tak ada. Ini bukan Ratu Cantik lah. Oh ini bukan Ratu Cantik. Okey, yelah
1: 32 lepas tu 16.
0: Oh yelah.
2: Lepas tu 8, 4, 3, 2, 1.
0: Oh top 10 tak ada lah. Yelah.
1: Dia buka ABBBH tau Sony.
0: Ini
1: World Cup tau.
0: Kita
1: dah masuk knock out stage tau.
0: Saya ingatkan ada top 10. Tak ada.
1: Dia tak ada undi-undi tau.
0: Tak ada beli-beli ya.
1: Tak ada.
0: Okay,
1: jom komen. Nanti kita baca komen.
0: Jom, dai-dai semua.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
2: Pagi.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama kami. Semestinya tiga suara ni lah.
1: Yeah.
0: Okey, Nani dia kata sedapnya dengan sonic pronounce Mexico.
1: Yang dengar dekat radio sedap, yang kat depan ni basah.
0: Ya. Mexico tau.
1: Merecek.
0: Allahuakbar.
1: Okey, Hila and Request, ini yang pilot tau. Yang kerja kat Dubai tau.
0: Dia pernah tengok tau Piala Dunia.
1: Ya. Dia parking kata dia. Depan stadium.
0: Awak kan?
1: Dia kata.
0: Iyalah.
1: Saya ulang.
0: Dia dah masuk 3 perlawanan.
1: Ya. Bayangkan setiap 4 tahun dia pergi.
2: Dahsyatlah
1: Hila. Allah Hila. Dia kata bagus je tengok bola je kerja dia, dapat bayaran mahal terbaik. Bolehlah lepas ni berhenti jadi pilot.
0: Dia. Bibasyon something new experience with quarter million. Okay lah, I want.
2: Ui, dahsyat ayat dia tu. Dahsyat.
0: Ayat dia biasa je, pronunciation saya juga kata luar biasa. You understand,
2: faham
0: right?
2: Faham tu.
1: Kalau ulang lain sekali lain bunyi dia ni.
0: Sama. Something new experience with quarter million. Okay lah, I want.
2: Okey lah, saya mahu kan. Radio bahasa Melayu kan.
1: Okey, Marsha Saleh dia kata biar betul. Mereka berdua ni sanggup berhenti kerja untuk terima tawaran sebagai penonton yang dibayar. Hebatlah. Macam tu kata dia.
2: Okey, lepas tu kita ada ni. Akak Masiah.
1: Ya, Akak Masiah.
2: Assalamualaikum jika suara.
0: Assalamualaikum.
2: Itu dia, Akak Masiah.
0: Kak Siti Saluah masih lagi melayan peminat-peminat dia lah.
2: Dia berkata dia sakit darah
0: tinggi. Yelah, dah. Okey, baik. Kita nak tengok macam mana trafik kita pada pagi ni. Kita bersama dengan isteri kepada Tuan Haji Mansor. Ingat tak?
1: Siapa tu Haji Mansor?
0: Ingat tak hari tu?
2: Ingat.
0: Pelapor kita yang dah melepaskan jawatan. Tukar ke unit lain. Jadi diganti pula dengan isterinya.
1: Okey.
2: Alhamdulillah.
0: Namanya Puan Aini.
2: Puan Aini. Kak Aini.
1: Abang Mansor sihat ke? Maaflah saya panggil abang.
0: Awak kan.
2: InsyaAllah. Haji Mansor saya kan.
0: Haji.
2: Haji. Abang Haji.
1: Kadang-kadang terpanggil.
0: Dah. Okey, kita terus saja bersama dengan Puan
3: Aini. Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Isnin 29 Jun 2026 pada pagi ini akan dimulakan dengan lebuh raya utama. Di bahagian utara di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Perai ke Pulau. Di lebuh raya Plus E1, trafik perlahan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Beralih ke bahagian timur, E8, aliran trafik masih lancar di lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan 2. Seterusnya, di bahagian selatan, lebuh raya Plus E2, trafik mula perlahan dari Putra Mahkota ke Bangi, manakala mulai sesak menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur, Sedenak ke Kulai, Datuk On ke Pandan. Kita menuju ke sempadan negara di selatan tanah air. Di Tambak Johor, E2 dan link kedua, E3, trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik di Lembah Kelang, trafik mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi di lebuh raya utama. Antaranya, di lebuh raya NKVE E1, terdapat laporan kemalangan di kilometer 21.20 arah Bukit Lanjan ke Kota Damansara, lorong kanan terhalang. Trafik perlahan dari Jalan Duta ke Kota Damansara, Setia Alam ke Shah Alam. Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan bertali arus dari Bukit Rimau ke Haikom, Sifil ke Kewajipan. Lebuh Raya Ilit E6, trafik mula meningkat dari Gamuda Curve ke Bandar Sarjana Putra, terus ke Sifil, dari One City ke Shah Alam. Lebuh Raya NPE E10, perlahan dari Angkasa Puri ke Bangsa, Taman Maju Jaya ke Plaza Tol BGS 2 dan Kuchai Lama ke Pantai Dalam. Lebuh Raya LDP E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan dari Plaza Tol PJS ke PJS dan Percala ke TTDI. Lebuh Raya Serk E18, perlahan dari Sungai Ramal ke Uniten, Sungai Chua ke Sungai Ramal dan Balakong ke The Mines. Bagi Lebuh Raya Spleen E23, trafik perlahan dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara. Dan akhir sekali di Lebuh Raya GCE E35, perlahan dari Tol Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort dan Kuang ke Plaza Tol Sawang Selatan. Pastikan kenderaan dan diri anda dalam keadaan baik, patuhi peraturan lebuh raya, fokus pada pemanduan dan awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Peka dengan keadaan sekeliling, berwaspada dengan cuaca yang tidak menentu. Hubungi kami di talian 1-800-88-7752 dari jam 5 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden dan anda terperangkap dalam kecelakaan luar biasa. Ikuti kami juga di aplikasi X dan TikTok, LLM Info Trafik dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat naik aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Harul Aini binti Senin melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Dia Sonic dan Nazri di National FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Okey, baiklah. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi 7.42 minit pagi pada waktu ini. Jadi macam biasa, kita ke ruangan seterusnya, iaitu tular ini.
2: Tular.
1: Allah, tular ni akan menyebabkan kita rasa nak makan, nak makan. Ya Allah, cantiknya. Satu ketika dahulu, video ni tengah pernah tular tau. Tapi sekali lagi tular, sebab ini betul-betul menyebabkan siapa-siapa tengok ni sangat menyelerakan.
3: Betul lah, sebab saya tengok ni pun, tapi bila tengok sangat menyelerakan, cuma dia sayang nak makan.
1: Ya.
3: Sebab dia terlalu cantik.
1: Allahu akbar. Okey, baik, apabila kita bercakap tentang kek batik ni,
2: baik,
1: kita akan bayangkan kek batik itu akan berwarna hitam kau. Hitam, ada biskut-biskut, itu je. Tapi yang ini kek batik yang sebenar. Wanita Malaysia kreatif ubah kek batik tradisional jadi hasil seni tau.
2: Cantiknya.
3: Cantik betul, cantiknya.
2: So mana katanya 19 bulan ni nak kena pakai kek ni lah.
1: Pandai-pandai lah kan.
2: Tak cukup ni.
1: Ya, dah lah, tak gaji lagi kan.
3: Saya faham. Duit kebajikan lah.
1: Ya.
3: Tak payah.
2: Nak kek batik.
1: Saya saja hin-hin kan.
3: Hin-hin lah.
1: Awak faham
3: kumpul
1: kan.
3: Kumpul lah sehari seringgit.
2: Kek batik rupanya.
3: Okey lah, boleh tengok dekat Facebook Live.
1: Allahu Akbar. Cantik.
3: Nanti kami akan letak QR lah.
1: Dekat
3: ruangan komen. Kita kumpul lah sama-sama.
2: Sama-sama lah.
3: Sebab ialah menjelang 19 Julai ni kan.
2: Empat lagi ni.
1: Ini hint pertama tau.
3: Iyalah.
1: Ini hint yang pertama
3: Ni kawan-kawan RTM nanti singgah tau.
1: Ya. Awal kan. Okey, ini kisahnya pengusaha Puan Noliza Muhammad Jonis. Ia bagaikan sebuah kanvas untuk menghasilkan karya seni ni. Menerusi jenamanya Chris Pope.
3: Jenama apa?
1: Dia nama Chris Pope. Ini produknya lah.
2: Nama dia lah.
1: Bukan namanya Puan Noliza.
2: Nama dia lah.
1: The branding dia lah.
2: Nama-jenama dia.
1: Mengubah kek batik jadi seni yang boleh dimakan. Dengan melukis reka bentuk inspirasi batik yang rumit terus ke atas setiap kek yang dibuatnya.
3: Okey, sebab biasa kalau kek batik ni, dia apa, biskut, salut coklat dan berlapis-lapis, sebab dah jadi kek batik dah.
2: Boleh panggil ni.
3: Tapi yang ini
1: awak kan boleh panggil program kita.
3: Tapi yang ni dihiasi dengan, saya nak kata, corak tradisional yang betul-betul macam kita tengok kalau kita pakai kain batik sarung.
1: Ya, betul.
3: Kain batik sarung, tapi dia lagi cantik sebab dia menggunakan adunan makanan cecair coklat.
1: Ya.
3: Tak tahu nak cakap macam mana, tengoklah.
1: Tengok tau.
2: Okey, dan nama akak ni, siapa nama akak dia ni?
3: Noliza.
2: Okey, dia berusia 46 tahun tau.
1: Tak payah pun kata umur dia tau.
2: Yalah, tak apalah. Dan dia meletak di Seri Kembangan. Di Seri Kembangan, Selangor.
3: Dia asal Johor lah.
2: Ya, saya cakap tadi.
3: Orang kampung saya.
2: Dia tinggal dekat Seri Kembangan, dekat dengan rumah Abang Alia. Dan dia menganggap, dia tidak menganggap diri sebagai pembuat kek pada awalnya. Tapi dia ni lebih kepada seorang artis yang kebetulan bekerja dengan bahan masakan coklat.
3: Itu
2: sebenarnya. Tapi betul lah, yang kreatifnya begitulah asalnya.
3: Sampai ke rumah Abang Ali awak tahu.
1: Ya, yeah. Cantik tau.
2: Mesti Alia tahu ni kedai ni.
1: Ya, dan untuk makluman semuanya, idea tu lahir daripada permintaan daripada pelanggan dengan mengambilnya secara serius. Dia mencabar dirinya untuk mengubah kek batik jadi karya seni yang sebenar. Mencipta reka bentuk yang merangkumi intipati warisan Malaysia melalui kreativiti dalam seni yang boleh dimakan. Anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM tau.
3: Tapi yang batik dalam gambar ni, betul-betul macam batik sarung yang kita pakai ni. Cantik sangat, teliti ni dia buat.
1: Ada video pertama, itu coklat tau. Coklat, white coklat. Dia ukir seakan-akan betul-betul kain batik. Dan coklat tersebut akan dilengkapi letakkan di atas kek batik.
3: Bila saya zoom kan gambar ni, dia punya corak tu bukan sekadar jelas di setiap ukiran bunga tau. Mm-mm. Tapi rupa-rupanya macam ada renyuk-renyuk dekat kain batik tu. Lepas tu ada dot-dot-dot yang halus sangat di setiap helaian daun tu, kelopak bunga tu.
1: Allahuakbar.
3: Eh, tengoklah sendiri.
1: Tengok tau dekat Facebook National
3: FM. Masya-Allah.
2: Okay. Allah. Dan kalau tengok pada kenyataan ni, saya nak maklumkan untuk buat kek batik 7 inci yang standard, proses menghiasnya saja mengambil masa antara 1 hingga 2 jam. Dan akan menjadi lebih rumit untuk buat motif yang lebih rumit lagi.
3: Yelah, kalau kita tengok ni pun
2: bukan
3: susah.
2: Senang tau.
3: Campur-campur warna lagi kan.
1: Jadi orang kreatif yang siapa-siapa yang mungkin ada nak DM ke, nak menempah boleh bagi tahu awal kepada mereka ni tau. Jadi tadi saya dah maklumkan nama, anda boleh ke Instagram mereka, CRAZEPOP. Mungkin ada rakan-rakan kita yang akan menyambut hari lahir ni, boleh tempah awal tau.
3: Ejaan yang Sonic sebut tadi bunyi dia Chris Pop tau.
1: Chris Pop.
2: Chris Pop. Okey, dan menariknya juga,
3: apa tu?
2: Dia telah ditugaskan untuk mencipta kek untuk sambutan hari lahir Sultan Kedah. Hebat. Alhamdulillah rezeki.
1: Ya Allah, cantiknya. Terima kasih tau. Jadi siapa-siapa yang mungkin nak menempah awal, kena bagi tahu awal tau dia design macam mana.
3: Tapi 19 Julai tu semua tak ada.
1: Boleh dibawa hari Isnin.
2: Nanti kita set
3: Isnin Nazri tak ada penutupan World Cup.
1: Lepas tu lah. Boleh. Jangan nak panggil-panggil tau dalam segmen. Nanti percuma lah tu. Saya tahu tu Nazri.
2: Memang begitu lah cara. Memang begitu lah.
3: Nanti awak panggil minggu depannya tu. Nanti dia boleh datang bawa kek. Tulis saya siapkan situ. Happy birthday, Sony.
2: Dah. Happy birthday, Sony. Dan juga Mak Kak Sal. Dah. Sekali jalan.
1: Kak Z pun 20 juga.
3: Satu bawah tu jalan terus sampai jadi.
1: Senang je kan.
2: Mudah je Sani. Kita memudahkan urusan.
1: Yelah.
3: Dah orang nak bagi.
1: Ini hint pertama tau. Ada lagi banyak hint untuk minggu-minggu akan datang.
3: Tak, kita nak tolak rezeki kan.
1: Okey, baik. Apabila kita tengok ni, macam kita kena jampi tau.
2: Oi, jampi pula.
1: Saya cantik, betul?
3: Yelah.
1: Sangat-sangat cantik. Siapa tak percaya boleh terus ke Facebook Nasional FM.
3: Baik, inilah dia
1: Nasional. Okey.

0: Gaul Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ini Piala Dunia.
2: Mele Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Okey, baiklah. Hmm. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal menemani kami ya, pada waktu ni. Okey, ramai yang komen apabila bercakap tentang makanan ni. Memang orang Malaysia suka tau.
4: Yelah.
3: Saya pun suka. Masya Allah.
4: Okey, Sweet Spice Kitchen. Dia kata, Instagram lapis seri buat atas kek lapis.
3: Ini pun Instagram yang buat kek juga ke?
4: Mungkin.
3: Yelah. Okay. Umi Aida.
4: Yeah.
3: Umi Aida Yahya, dia kata cantik sangat. Sayang pula nak makan betul apabila kita tengok. Anda boleh ke Facebook tau, memang cantik. Kita nak potong pun sayangnya.
5: Betul.
3: Ya Allah.
5: Okay, Masya Salih kata cantik betul. Corak batik kreatif terbaik rakyat Malaysia.
4: Pemenang kita hari ni, dia kata cantiknya saya. Bukan. Dia kata cantiknya saya ni pun. Penggemar kek. Dia kata pagi ni pun makan kek bak lah.
3: Okay. Pujiana Siani ni,
4: apa tu?
3: Dia kata wow, dulu batik hanya dipakai, tapi sekarang batik sudah boleh dimakan. Syabas. Kreativiti masing-masing
4: Benar.
5: Eloklah tu Rosia Safir buat hadiah menyambut hari lahir orang yang tersayang. Itu hi yang diberikan tu. Yalah
3: Allah Akbar.
4: Tengoklah, boleh rancang lah.
3: Okay, Brown Roy, 19 Julai tu hari penutup World Cup ke? Dan juga hari jadi saya tau. Saya nak bagi tahulah. Maksudnya kalau dekat sana 19 Julai, dekat Malaysia 20.
5: Begitulah.
3: Maksudnya hari Isnin lah.
5: Jatuh tarikhnya begitulah.
3: Yelah, tapi tetap 19 jugalah. 19 lah sebetul-betulnya.
4: Berdia awak tetaplah 19.
5: Sama, tak boleh ubah tu, tak boleh pergi ke 20
3: tu.
5: Sambutannya. Sambut lepas tu tak apa.
4: Tak apa, selagi masih ada hayat.
3: Hint pertama tau. Minggu depan adalah back.
5: Macam-macam
4: back FIFA kat TikTok tu. Dia kata World Cup.
5: KIAWAI pun ada sekarang banyak you kan.
3: Okay, baik. Jadi terima kasih Alif Syukri. Ini bukan Let me tak lagu Alif malam tau Alif. Kalau minta lagu boleh malam.
4: Ada poster Alif.
3: Ada poster dekat Facebook. Anda boleh type je apa-apa lagu, nanti insyaAllah mereka akan pilih nama awak tau.
5: Betul Alif
4: Okay,
3: Alif ni orang yang baik tau. Sebab gambar dia pakai jubah.
5: Pakai serban.
4: Habis kalau yang tak pakai jubah
5: sebenarnya baik.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah awak gantian nama.
4: Dah tembak itu untuk esok salam itu lah.
5: Blackpink tau tema dia.
3: Tapi ulang banyak kali
5: Nak beritahu saya siap.
3: Saya pakai baju apa
5: Black lah.
3: Saya black
4: lah. Takkan pakai pink pula.
3: Pakai coat boleh ke?
5: Tak boleh.
4: Dah kena apa.
3: Yelah, apa-apa je lah. Yang penting siarannya lancar ya.
4: InsyaAllah. Okay, baik. Lagi ringkas 8 pagi. Lepas tu kita kembali jam ketiga
3: InsyaAllah.
4: Yelah dia
3: Nasional. Lagi.